0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Alright, Kak Yah.
2: Yeah.
1: Kita nak kongsikan pula berkenaan dengan Kopi Bola Pagi.
2: Okay, di jam yang kedua ini, waktu sekarang 8.05 pagi bersama dengan kami berdua.
1: Yo.
2: Yaya dan juga Haris. Okay, Kopi Bola Pagi, cerita ni yang mana dikongsi oleh Encik Fauzi.
1: Mm-hmm.
2: Dia bagi info kat kita. Dia
1: peribit.
2: Okay. Baik, ceritanya pasal keputusan perlawanan pusingan 32 Brazil lawan Jepun 2-1. Mm-hmm. Tu dia hari.
1: Mm-hmm.
2: Okey, kesabaran Brazil tuai hasil. Okey, kesabaran dan perubahan taktikal pada waktu rehat menjadi kunci kebangkitan Brazil untuk menewaskan Jepun 2-1 dalam aksi dramatik pusingan 32 terbaik Piala Dunia, kata jurulatih Carlo Ancelotti. Brazil bangkit daripada ketinggalan untuk memenangi perlawanan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak menewaskan England 2-1 pada suku akhir edisi 2002 selepas Gabriel Martinelli meledak gol kemenangan pada minit ke-95 bagi menewaskan Jepun yang memberikan tentangan sengit. Okey?
1: Mm-hmm.
2: Ancelotti berkata beliau sentiasa yakin ya pasukannya mampu menjaringkan gol, namun perubahan taktikal pada separuh masa kedua dengan lebih banyak hantaran lintang ke dalam kotak penalti akhirnya membuahkan hasil apabila Casemiro menyamakan kedudukan sebelum Brazil menguasai permainan. Ancelotti turut memuji impak yang dibawa Martinelli selepas dimasukkan sebagai pemain gantian. Pengendali berusia 67 tahun itu turut mengakui beliau bercadang menurunkan Neymar sekiranya perlawanan berlanjutan ke masa tambahan. Itu dia.
1: Itu dia.
2: Okey. Boleh Neymar sambung? Kalau kata Haris nak sambung?
1: Tak apalah. Tak apalah, kita sambung yang bab England pula.
2: Okey.
1: Kita ada berkenaan dengan England juga.
2: England ni kemarin ke hari ni?
1: Kemarin.
2: Yang mana dia muncul juara kemarin?
1: England muncul juara. Ya. England menepati ramalan apabila menewaskan Panama 2-0 sekaligus mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik Piala Dunia selaku juara kumpulan L selepas bergelut untuk memecah buntuan hampir sejam permainan. Skuad kendalian Thomas Tuchel akhirnya menemui sentuhan penyudah menerusi Jude Bellingham sebelum Harry Kane memastikan kemenangan bergaya di Stadium MetLife. Bellingham membuka tirai jaringan pada minit ke-62 apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka dalam keadaan padang yang basah akibat hujan. Jaringan itu adalah gol ketiga Kane pada kejohanan ini selepas meledak dua gol ketika England menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi pembukaan. Dan lebih manis, Kak Yah. Kapten England itu kini muncul penjaring terbanyak negaranya di pentas Piala Dunia dengan 11 gol mengatasi rekod legenda Gary Lineker. Dan sebaliknya, The Three Lions akan berdepan salah satu pasukan yang layak sebagai tempat ketiga terbaik pada aksi pusingan 32 di Atlanta.
2: Okay.
1: Jadi, itu dia setakat ini Kopi Bola Pagi. Saya rasa mungkin selepas ini akan ada lagi update.
2: Kita nak sembang lagi, kita nak cerita lagi pasal bola.
1: Sebab selepas ini kita akan sembang pula mungkin bab tadi yang Germany menentang Paraguay. Di mana Germany tersingkir daripada apa dia 32. Daripada pusingan 32 di mana Germany tersingkir.
2: Sayang
1: di mana
2: sekali.
1: Itu adalah kumpulan yang saya rasa paling diminati dan paling disokong oleh rata-rata rakyat Malaysia.
2: Betul itu kan.
1: Tapi nak buat macam mana, Kak Yah?
2: Bola, tapi sayang.
1: Bola itu bulat, Kak Yah.
2: Iya.
1: Bola itu bulat. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di tepi, di kiri, depan, belakang, boleh.
2: Berebut satu bola.
1: Betul sekali. Jangan sampai beli seorang sebiji bola tadi. Pakat-pakat ligan sekejap.
2: Itu dia. Okey, Langkawi sana sini sebentar lagi. 8.15 pagi. Jadi nantikan dan jangan tukar frekuensi. Kekalkan di 104.8 dan di RTM Click.
1: Ya, 2 pagi bukan biasa.
2: Biasa.

0: #DJ
1: Julai ini bersama-sama pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatus Solihat SMART. Hidayah Nurul Insyirah binti Nurizam dan Nur Zawanah Nasuha binti Nur Zahunizan, Sabtu 4 Julai 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
3: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562210-48 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: Langkawi, sana, sini.

0: Ceria Pagi.
1: Okey, maksudnya untuk langkawi sana sini, yang mana ceritanya hari ini tentang program Bicara Ilmu Siri 5. Okey, yang mana hijrah langkawi menuju redha ilahi, itu dia tajuk dia. Okey, akan diadakan di Masjid At-Taqwa Kisab selepas solat maghrib hari ini 30 Jun 2026 hari Selasa. Program ini akan diterajui oleh yang berbahagia Ustaz Syamsul Debat. Jadi anda boleh datang ramai-ramai dekat Masjid At-Taqwa Kisab selepas solat maghrib hari ini. Okey, yang mana untuk program Bicara Ilmu Siri 5 dan tajuknya Hijrah Langkawi Menuju Redha Ilahi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Syamsul Debat. Sekali lagi nak hamba Ustaz Syamsul Debat mai bang hang. Itu dia. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami, Langkawi FM RTM, untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM, 104.8, ya untukmu.
1: Are you hungry?
2: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha? Tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
3: How did you like the taste of that?

0: Tajuk Utama Akhbar di Langkawi FM.
1: Okey, baik, kita nak kongsikan tajuk utama akhbar Kak Yah.
2: Ya, okey. Dan pastinya sekarang ni saya nak rujuk di berita RTM.
1: Mm-hmm.
2: Okey.
1: Silakan Kak Yah.
2: Kita ada antara tajuk utama berita hari ni, 14 projek RKB terima pengiktirafan kerajaan.
1: Mm-hmm. Okey.
2: Seterusnya, media perlu terjemah reformasi kerajaan dalam bahasa rakyat, ujar KSN.
1: Mm-hmm.
2: Okey, dan Jaiz ingatkan umat Islam waspada penyelewengan akidah era digital.
1: Mm-hmm.
2: Dan lindungi kanak-kanak, ahli parlimen cadang pekerja wajib saring rekod jenayah seksual.
1: Mm-hmm.
2: Itu dia antara tajuk utama berita yang saya boleh kongsikan dengan anda. Seterusnya, Haris.
1: Okey, baik. Saya nak kongsikan juga daripada yang subuh saya petik daripada berita RTM.
2: Mm-hmm.
1: Sejarah hitam Jerman, Paraguay lakar kejutan.
2: Ya, itu dia pagi tadi.
1: Ha? Aduh, sedih.
2: Pesat ni.
1: Sedih sebagai seorang peminat Jerman. Sedih.
2: Faham?
1: Dan seterusnya, yen susut ke paras terendah hampir 40 tahun.
2: Mm-hmm.
1: AS peluas hak pemilik baiki kenderaan sendiri. Dan akhir sekali, Tehran patuhi komitmen jika Amerika Syarikat hormati MOU.
2: Itu dia kan. Jadi walaupun dalam kesedihan, tapi kami masih lagi bersemangat untuk menyampaikan semua info-info yang menarik, yang sahih untuk anda.
1: Betul sekali.
2: Apapun, Paraguay memang tahun ini mengejutkan.
1: Betul sekali. Ya, memang sangat-sangat mengejut. Terkejut semualah.
2: Ya.
1: Jadi tak apalah. Nak buat macam mana, benda pun dah kalah. Kita
2: banyak
1: terima sajalah. Jadi
2: banyak
1: kepada fans-fans Germany di luar sana yang leng, teruskan sabar.
2: Sabar.
1: Teruskan bersabar. Nak tunggu pula no, bila tahun bila pula ni 2026. 2030 pula.
2: Ya, yeah, 4 tahun lagi.
1: 4 tahun lagi, 2030 pula.
2: Semoga Jerman buat comeback lah.
1: Saya rasa ramai player-player pun yang pencin dah pun ada.
2: Kan, mungkinlah juga kan. Okey, dan terima kasih kepada yang join kita di TikTok Langkawi FM.
1: Ya.
2: Yang minta lagu tadi, jangan lupa terus tap-tap screen. Kita dah dapat 15 sekarang ni, 15K.
1: Mm-hmm.
2: Jadi teruskan ya untuk tap-tap screen.
1: Alright. Jadi sekejap lagi kita akan kongsi lagi info-info berkenaan Piala Dunia, info-info semasa.
2: Ya.
1: Dan juga nantikan 9 pagi sekejap lagi apa dia, kita akan ikuti utama 9 pagi. Dan selepas itu
2: 9.15
1: kita ada
2: Lorat Kedah hari ni. Petaan kita Runah. Siapa yang faham apa tu runah, yang tahu bina ayat menggunakan perkataan runah tu, di TT Live dan juga di Facebook, tu dah rumah biru kita. Okay. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM.
1: 2 pagi
2: bukan biasa-biasa.
1: Yeah.

Keseronokan beriadah di pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan, tetapi keselamatan mesti diutamakan.

0: pajama, baby. Itu dia Kak Ya. Shino no ga iwa. Di Jepun sana no. Lagu daripada Jepun mai. Bukan Shino no ga ewa.
1: Bukan.
0: Kalau ewa tu tempat Kak Ya.
1: Saya bukan ewa.
0: Bukan
1: jauh sikit, jauh sikit
0: daripada ewa. Jauh sikit aja. Shino no ga iwa.
1: Jauh sikit tak jauh mana, begitulah.
0: Kalau di Langkawi?
1: Ha.
0: Shino no ga ewa.
1: Ewa. Tetaplah. Okey, apa pun kalau Jepun, ohayo gozaimasu. Selamat pagi.
0: Kalau Langkawi pahada.
1: Selamat pagi. Makan dok gi. Begitu.
0: Ya.
1: Okey, kita dah tunaikan beberapa permintaan lagu yang diminta menerusi TT Live. Dan juga pastinya kita nak sambung-sambung lagi lah. Ada lagi cerita pasal bola ni mestilah kan.
0: Betul. Saiki mesti ada lagi cerita-cerita pasal bola.
1: Sebab kita sekarang ni demam bola sepak, tidur bola, makan bola,
0: tidur bola, makan bola, mandi bola, semua tengah bola,
1: tentang bola. Kita nak sambung ni lah. Sedikit lagi untuk info. Saya nak sambung yang mana info kekalahan dramatik 1-2 Jepun kepada Brazil pada penghujung permainan dalam aksi pusingan ke-32 terbaik Piala Dunia. Membuktikan jurang antara samurai biru dan kuasa besar bola sepak dunia semakin mengecil, kata jurulatih Hajime Moriyasu. Okey, Brazil terselamat daripada menerima kejutan apabila Gabriel Martinelli menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-95 selepas Jepun berjaya mengekang juara dunia 5 kali itu untuk tempoh yang panjang. Dan kekalahan itu memusnahkan impian Jepun yang sebelum kejohanan dilabel sebagai antara pasukan kuda hitam. Kuda hitam, aduh.
0: Kuda ku lari, gagah berani.
1: Okey, untuk marah jauh dengan menewaskan gergasi bola sepak seperti Brazil. Dan Jepun ya tampil berani khususnya pada babak pertama apabila berjaya menyaingi Brazil menerusi aksi bertahan yang sangat berdisiplin selain mendahului 1-0 sehingga tamat separuh masa pertama. Walaupun gagal mencatat kemenangan pertama di peringkat kalah mati Piala Dunia, Moriyasu melihat pengalaman yang diraih pemain gantian yang mengisi kekosongan rakan sepasukan akibat kecederaan sebagai sesuatu yang positif untuk masa depan bola sepak Jepun.
0: Yo, dan saat lagi pukul 9 pagi ke ya? Saat lagi pukul 9 pagi. Ada lagi satu perlawanan.
1: Ada lagi perlawanan
0: di antara Netherlands dan Morocco.
1: Oh, Netherlands dan Morocco.
0: Kalau dia Belanda menentang Morocco
1: Orange. Oh my god.
0: Orange.
1: Oh my god, orange.
0: Pada pukul 9 pagi saat lagi.
1: Okey.
0: Jadi anda semua bolehlah tengok dekat RTM Click.
1: Okey.
0: Yang mana ada dekat tempat kerja nak tengok bola. Bolehlah tengok dekat RTM Click daripada telefon masing-masing.
1: Okey. Dan juga kalau di TV, TV OK dan juga Sukan Plus.
0: Okey. Saat lagi pukul 9 pagi saat lagi kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 9 pagi.
1: Jangan lupa juga lorak kedah kita hari ni. Runah
0: kita tengok apa yang kita boleh runah noh.
1: Okey.
0: Okey, ceria pagi 2 pagi.
1: Bukan biasa-biasa.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di

0: Indeks Pengukur Kemiskinan Kerentanan Rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, pergubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, Penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada layanan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa Riza Persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dua pagi.
1: Bukan biasa-biasa.
0: Ya, menerusi ceria pagi dari jam 6 pagi tadi dah.
1: Lawan ni dah 9.17 dah.
0: Dah 9.17 dah kat ya. Lebih kurang 2 jam saja lagi.
1: Okay. Ha,
0: untuk kita ke jam 11 pagi lagi.
1: Itu dia kan. Bersama dengan Haris dan juga Yaya.
0: Betul sekali.
1: Dia berkata Haria.
0: Haria. Oi.
1: Macam apa tu? Bunyinya.
0: Lain macam bunyinya.
1: Lain macam. Okay.
0: Tapi ikut anda lah.
1: Okay. Pasal lorat Kedah kita hari ni. Perkataannya adalah runah.
0: Runah.
1: Hampa faham tu.

0: Oh, nah tu apa?
1: Ejaan dia macam mana Kak Ya? Sila klasifikasi.
0: Kalau kita eja biasa, R-U-N-A-I-H. Runah bunyi. Alah comel.
1: Tapi kalau dalam apa dia, kalau kita eja betul-betul dia dalam apa dialek Kedah dia, dia akan jadi G-H-U-N-A-I-H. Runah.
0: Runah bagi. Okay, maksud dia menanggal, mengoyak, mengopek, mencungkil ataupun menguit. Boleh saja.
1: Okey, yang tu maksud dia. Jadi pada anda semua rakan-rakan yang berada dalam apa TikTok live Langkawi FM pada ketika ini, ataupun yang sedang mendengar di merusi 104.8 ataupun di RTM Klik. Yang mana nak bagi ayat contoh ayat kepada perkataan runah ni, silakan.
0: Nak kongsi-kongsi dengan kami, komen-komen anda buat perkataan tu. Ceritalah kan.
1: Betul.
0: Macam mana yang dengan runah ni, maksud dia faham lagu mana. Nanti komen, nanti kita akan baca, akan kita akan sampaikan kepada pendengar-pendengar kita. Dan juga ada yang bagi ucapan.
1: Ucapan apa?
0: Ucapan hari Ajat Girls. Dia kata nak ucap happy birthday kepada wife DJ Adam Haris.
1: Alamak.
0: Tapi tak apalah, dia bagi ucapan, dia doa semoga panjang umur, diberikan kesihatan yang baik, bahagia dunia dan akhirat.
1: Amin.
0: Dia nak lagu birthday satu. Katanya kawan di alam maya kena wish awal.
1: Dan juga kita nak ucapkan jugalah selamat hari jadi kepada anda semua yang menyambut
0: hari ni. Ini hujung bulan Jun ni, 30 Jun. Special, istimewa.
1: Betul, hujung bulan. Bukan hujung bulan. Sangat special lah.
0: Sangat istimewa kan. Okay?
1: Betul.
0: Jadi itulah doa yang baik-baik untuk anda. Yang mana mungkin hari ni dapat kejutan. Dan kita tak lupa esok. Sebab esok kita tak konti, Haris.
1: Betul.
0: Esok kita akan ada program.
1: Betul, kita ada program. Program apa tu, Kak Ya?
0: Kita ada program nanti di Pejabat Pertanian. Kita akan bersama dengan pendengar-pendengar di sana. Makan rambutan.
1: Rambutan.
0: Makan rambutan. Jom kita makan rambutan sama-sama.
1: Betul.
0: Esok nak.
1: Kepada siapa yang ni, apa dia, free-free, silalah hadir.
0: Tapi kalau pergi sana, kena bayar sendiri lah.
1: Kena bayar sendiri lah. Sini sendiri lah. Betul.
0: Jadi sebelum itu, kita nak ucapkan lah selamat hari lahir juga untuk sahabat kita esok 1 Julai 2026.
1: Siapa
0: hari
1: tu?
0: Rabu, iaitu DJ Nadia Zainal.
1: Yo. Dekat-dekat tu, ramainya.
0: Ramai dekat-dekat. So mula bulan 7, ramai juga yang mana sambut hari lahir bulan 7 di Langkawi FM. Kita nantikan siapa lagi.
1: Jadi kita mainkan lagu happy birthday untuk dia.
0: Happy birthday. Kita bubuh awal-awal.
1: Okey, jom.

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Okey, baik Ayah. Kita nak bacakan komen-komen yang telah ditinggalkan.
1: Itu dia. Banyaknya.
0: Banyak betul, Kak Ayah.
1: Okey. Baik. Antara komen yang kita ada adalah, hang jangan ada orunah ruping luka tu. Sagi berdarah pula.
0: Betul.
1: Sungguh lah kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang luka tu dia rasa macam seronok. Dia ada
0: ruping tu kan. Lepas tu rasa, dia rasa tak selesa.
1: Tak selesa.
0: Tangan pula tangan gatal. Bukan kulit tu yang gatal. Tangan tu yang gatal.
1: Runah-runah dia berdarah balik. Lepas tu tinggal parut.
0: Betul.
1: Itu dia.
0: Lepas tu yang lainnya, tangan tu tak kerti duduk diam ke, asyik nak runah je stiker botol tu je.
1: Dia seronok lah kan, benda-benda lagu tu.
0: Betul. Benda-benda lagu tu yang duduk melekat gitu, duduk, tangan tu duduk saja duduk runah. Duduk gutu-gutu-gutu-gutu kan.
1: Sebab ada jenis orang memang suka dia macam nampak stiker dekat botol tu dah macam kadang-kadang nak terkeluar ataupun dah rosak kan. Dia rimas tengok macam benda tu ada lagi. Dia nanti nak jadi warna, dah tukar warna daripada putih ke warna lain. Dia mulalah tangan
0: betul,
1: tu.
0: Betul. Macam saya lah. Patient macam saya lah. Kadang benda tu dia ni kita ni gatal tangan nak guna.
1: Sajalah. Kadang-kadang tak ada kerja. Tak ada kan. Nak membuang masa orang kata.
0: Nak membuang masa.
1: Boleh jadi. Kan.
0: Lepas ada lagi komen. Tapi yang tu saat gila pula kita bawa kan.
1: Saat lagi kita akan bacakan lagi komen-komen anda. Tapi sebelum tu ada juga komen menerusi TikTok Langkawi FM. Ni dia saya nak baca. Kak Asiah kita, dia kata ibu bapa yang bawa anak-anak pi taman legenda. Janganlah duk biar anak-anak duk runah pokok-pokok bunga. Tu dia pesanan juga tu.
0: Betul.
1: Bukan komen saja-saja.
0: Betul.
1: Jadi anda tu yang bawa anak-anak rajin berjalan kan dekat taman-taman, pokok tu dah sedia-sedia segok. Kita faham. Kadang-kadang budak-budak dia geram.
0: Geram. Kita pun tak lihlah nak kontrol depa sangat.
1: Depa budak-budak. Tu, kan tak tahu dia buat kalau kita tegur sat lagi dia berguling riau.
0: Betul. Depa bukan tahu apa depa budak-budak. Kita kena menjalankan kerja lah.
1: Kita kena harap-harap bersabar tapi pesan juga kepada anak-anak.
0: Jangan duk runah adik. Pi taman ni jangan duk runah, bukan barang kita punya.
1: Bawa mainan sendiri daripada rumah kan.
0: Betul.
1: Runah mainan tu sampai orang tak apa hancur pun tak apa.
0: Runah mainan tu sampai lingkup. Orang kata. Lepas tu ada juga daripada Lin. Duk diam-diam. Jangan duk runah sana sini.
1: Okey. Dia pesan kat siapa tu? Kalau pesan kat budak-budak tak jalan.
0: Tak jalan.
1: Pesan kat orang tua pun jenuh.
0: Tahu tak apa?
1: Tak apa lagi kat budak-budak memang tak jalan.
0: Lagilah tak
1: jalan.
0: Tak
1: makan jalan.
0: Saman orang tak kata. Tak makan
1: saman. Itu dia lah.
0: Alright. Kita komen. Ada lagi komen-komen yang kita akan bacakan selepas ini. Jadi tunggu saat lagi kita akan bacakan. Kita nak tunai dulu lagu,
1: permintaan lagu
0: permintaan daripada Kak Kasih kita.
1: Kak Kasih, dia nak minta lagu apa tadi?
0: Kak Kasih dia minta lagu
1: Anggapanmu.
0: Double Z.
1: Double Z. Okey.
0: Ziana Zain.
1: Okay, sama-sama kita karok pagi ni.
0: Alright, jom kita karok dulu.
1: Okey.

0: Kak Yah.
1: Jadi kita punya logat hari ni tentang apa dia, runah.
2: Runah. Ha, jangan logat lain ah.
1: Jangan logat lain.
2: Okey. Baik, seterusnya kita ada komen yang mana cerita dia pasal komen ni lah. Dia kata tapak kasut ni dah lekang sikit. Aku pergi runah bagi tanggal terus lah. Senang nak bubuh gam baru.
1: Tanggal?
2: Tanggal
1: juga. Mana ada tanggal? Lucut.
2: Nak sebut lucut tu biasalah.
1: Tak lucut pun cabut.
2: Tercabut terus. Begitu. Itulah orang-orang Kedah kita. Tapi dah ni mungkin ada yang komen ni orang-orang luar juga.
1: Betul. Dia cuba-cuba. Tak apa. Kita mempersilakan kita, orang untuk cuba.
2: Terima je kita pun.
1: Betul.
2: Kan?
1: Jadi janji jangan duk pergi letak queue dekat semua ayat belakang sudah.
2: Sungguh. Sekejap lagi. Aduh. Runah. Jadi terus. Apa tadi? Tadi lucut kan?
1: Lucut.
2: Jadi lucut. Tak boleh. Lain macam dia punya dia.
1: Okey, ada lagi. Tangan hang tu awak getai sangat. Duk runai dinding tu sampai tanggal cat.
2: Tanggal cat tu boleh?
1: Tanggal cat.
2: Bukan lucu.
1: Bukan. Dia bukan lucu.
2: Sampai terkeluar cat.
1: Lekang.
2: Sampai lekang cat tu.
1: Tunggu. Tangan hang tu awak getai sangat. Duk runai dinding tu sampai lekang habis cat.
2: Itu dia.
1: Runai. Perkataan runai.
2: Runai tu.
1: Tapi kita jarang dengar dah apa dia orang duk guna runai lah ni.
2: Jarang. Sebab runai. Tapi perbuatan ni, dia mesti tangan, jari lah. Jari. Duk runai itu runai ni
1: dia,
2: kan.
1: Dia lah ni, dia lebih ke arah apa, international sikit.
2: Haa.
1: Awak lah duk proses ni.
2: Dia begitu. Betul no. Dia orang kata apa, biasa lah. Dia ikut zaman.
1: Betul, peredaran zaman. Ayat pun dia akan berubah ikut peredaran zaman.
2: Jadi jangan pelik lah no. Jangan pelik. Sebab ini kita pun ikut lah zaman. Law ni pun dah zaman Gen Z. Begitu.
1: Betul. Ada lagi. Rasa rimas lah ada lintah lekat kat kaki ni. Pakat duk runas bagi lurus tak?
2: Tu betul lurus tadi.
1: Ni baru betul.
2: Kan?
1: Bagi lurus lintah lekat kat kaki ni.
2: Oi, geli eh.
1: Lintah.
2: Bayang.
1: Kak Yoh benar lintah lekat kat kaki.
2: Oi, benar. Gitu ada pi bendang ni kadang tu. Allah. Pi bendang seronok-seronok lah.
1: Pi bendang.
2: Main-main
1: je. Bukan Kak Yoh ada petak ke apa, tak ada?
2: Tak ada. Gitu. Tak ada ni.
1: Ingatkan Kak Yoh membendang pula. Nak jadi apa dia, petani berjaya.
2: Dok. Saya tak ada nak membendang. Menoreh saya benar.
1: Menoreh?
2: Menoreh kata. Begitu kenangan.
1: Kau Kak Yoh membendang di rumah saja.
2: Benar.
1: Membendang di rumah.
2: Itulah. Boleh jadilah kot.
1: Boleh jadi.
2: Okey. Dan akak kita pun ada komen dekat Titi. Dia kata, weh, hang duk runah apa lagi kat dalam kotak tu? Siap dia bagi, orang kata apa, dalam bahasa standard pun. Dia jelaskan. Awak tengah mencungkil, menguis apa lagi kat dalam kotak tu?
1: Awak tengah mencungkil.
2: Awak ni.
1: Awak ni lah mencungkil apalah awak. Saya tengah mencungkil bakat.
2: Amazing.
1: Boleh lah daripada tak ada kan.
2: Kan okey lah tu.
1: Okey. Lepas ni kita ada lagi komen-komen nak dibaca kan. Kita habis tu lah lepas ni.
2: Ada satgi lah. Kita sambung satgi.
1: Kita sambung satgi. Kita nak tunaikan lagu lagi. Daripada lagu siapa dia ni Kaya?
2: Siapa dia lepas ni?
1: Yang meminta lagu daripada Daniel Zaini.
2: Siti. Siti bilang. Siti bilang dia mahu cuti.
1: Jadi Kak Siti nak cuti ke? Tapi kita ada dua Siti.
2: Betul. Siti apa?
1: Kak MCR kita.
2: Siti juga. Betul. Kak Siti Fati. Nama glamour Kak Siti Fati.
1: Saya dia cuti sikit nak ya kita.
2: Itulah pasal. Jangan lagi.
1: Jangan lagi.
2: Bagi apa ni? Bagi sampai pukul berapa? Pukul 3 ya.
1: Bagi sampai pukul 3 dulu
2: kali. Pukul 3.
1: Bagi sampai pukul 3 dulu. Okey, jadi kita layan dulu. Sekejap kita bacakan komen-komen lagi. Kita perhabis tu.
2: Okey.
1: Kita runeh bagi perhabis.
2: Tu dia.
1: Layan dulu lagu.
2: Langkawi FM.
1: Ya, untukmu.

0: Itu dia Kak Yah. Team Promise dengan lagunya Perry.
1: Perry. Like Perry ya.
0: Tadi saya tengok Kak Yah menari. Pandai Kak Yah menari kan.
1: Itulah.
0: Mesti Kak Yah dulu pernah join trend apa dia menari, menari lagu Perry sini.
1: Dia bakat terpendam.
0: Bakat terpendam yang sepatutnya dipendam.
1: Memang pun.
0: Sepatutnya dipendam.
1: Sepatutnya pendam lah bakat tu.
0: Okey.
1: Seterusnya kita nak sampaikan lagi komen-komen. Nak kongsi-kongsilah dengan anda komen-komen yang lah-lah dan ni ayah-ayah dah. Okey, bibir dah berdarah kalau kata contoh Kedah lah kita bibir.
0: Bibir
1: dah berdarah pun hang duk runas lagi. Pi bubuh lip balm sana.
0: Lip balm. Lip balm.
1: Bukan lebam, lip balm.
0: Bukan lebam. Eh, orang dulu panggil apa?
1: Dia panggil apa? Mulut merah.
0: Tak, apa dia?
1: Bukan mulut merah.
0: Ada.
1: Kalau lip balm, dia jadi orang kata apa untuk merah mulut. Ha. Tapi yang ni nak bubuh untuk luka bibir kan?
0: Tak, dulu saya pernah dengar apa dia tok saya sebut satu ayat untuk... Bukan, sirih. Sirih tu gigi merah.
1: Gigi merah.
0: Sirih tu gigi merah.
1: Ubatlah untuk mulut lah.
0: Tak tahu. Apa dia bibat? Tak tahu lah, saya tak ingat lah.
1: Nanti ingat abang.
0: Nanti saya
1: lagi jenuh tak lena.
0: Duk orang dulu panggil tu. Saya pun lupa dah. Okey, next. Apa hang jangan duk runas screen protector yang pecah tu.
1: Telefon lah ni.
0: Satgi luka jari baru hantau.
1: Okey. Telefon punya apa orang kata apa?
0: Screen protector.
1: Pelindung
0: screen.
1: Pelindung screen. Tu dia kat telefon tu kadang-kadang iyalah. Seronok sangat kan.
0: Dah nampak otak-otak tu runas buang.
1: Digeram.
0: Geram.
1: Lain kali habis. Semua hilang.
0: Habis.
1: Okey.
0: Lagi?
1: Awak hang duk runas buang kulit buah tu pakai kuku. Pergi ambil pisau kat dapur. Ni satu lagi perangai.
0: Ada juga orang runas kulit buah pakai kuku.
1: Ada jenis macam malas nak guna pisau. Dia macam dengan satu lagi dia malas nak pergi basuh.
0: Contohnya
1: macam buah plum, mangga. Kadang mangga kan dia kulit dia lembut kan. Depa jenis kalau jumpa contohlah luruh daripada pokok. Kutik-kutik tu basuh-basuh kan ambil pisau dah. Dia buka dia orang kata apa runas-runas tu dia tarik kulit.
0: Duk kutik satu-satu macam tu.
1: Kutik-kutik macam tu. Ada panggil orang yang tu. Dia makan terus dia tak mau potong-potong dengan pisau.
0: Ada juga noh.
1: Ada.
0: Tak pernah lagi saya dengar. First time saya dengar ni.
1: Ada, dia pun suka runas-runas buah kan.
0: Okey, menarik, saya boleh balik cuba. Kut malam-malam.
1: Boleh.
0: Okey.
1: Okey, yang seterusnya baju baru beli kemarin tapi benang dia dah terkeluar. Gata tangan pi runas tadi.
0: Pun sama juga jenis. Fashion duk nampak okey apa dia duk nampak benang tu duk keluar sikit-sikit contoh macam ni kan? Duk pi runas tu sampai
1: habis. Kadang-kadang rimas tu loh. Dia terkeluar benang tu dia dah jadi panjang. Tertarik dia pula. Lagi dia jadi panjang. Lagi tambah-tambahlah.
0: Lama-lama luruh habis baju tu.
1: Tak terputus sendiri. Dia nak bagi putus sendiri kan. Malas tu nak orang kata apa ikat dia balik ke apa ke dah.
0: Betul. Lama-lama tu baju tu jadi kering balik.
1: Memang baju tu jadi inilah kan dah benang tertetah. Tertetah benang nama dia.
0: Tertetah.
1: Cerita dia.
0: Okey, dan akhir sekali komen kita. Sofa tu lama dah. Hampir runas kucing dia pula habis terkeluar span.
1: Ni perangai manusia ke kucing?
0: Ni kucing ni.
1: Kucing pun selalu kadang-kadang buat perangai lagu ni.
0: Dia duk piasah kuku kat atas tu duk. Duk krok krek habis.
1: Dia asah kuku tu dia runas ke tu?
0: Tapi kucing. Tapi kucing ni dia bukan kira apa dia cushion. Dia tak panggil sofa, panggil cushion.
1: Cushion. Tunggu. Kadang cushion. Bukan cushion saja. Kalau kat rumah kita lah kan. Dia runas kerusi. Kerusi tu. Kerusi kayu tu.
0: Kerusi kayu pun dah runas.
1: Dia asah lah kuku dia tu. Hebat.
0: Habis kayu kerusi tu.
1: Itulah. Terus benda tu kerah tu.
0: Lama-lama hui. Pernah dengar hui.
1: Tu dia. Hui.
0: Saya.
1: Sampai tayar lah. Tayar hui.
0: Saya ni jarang-jarang cakap ke dah on air.
1: Tu dia.
0: Tapi sekali-sekala kalau cakap pekat lah juga sikit.
1: Hari ni dah cerita pasal lorat Kedah, lorat kita.
0: Betul.
1: Kita kena sembang lah pasal lorat kita.
0: Betul. Kita orang Langkawi mesti kena memartabatkan lorat kita.
1: Tu dia. Okay, terima kasih pada yang komen-komen pasal runas hari ni. Minggu depan tak tahulah kita nak sembang perkataan apa lagi. Tunggulah. Jangan lupa tengok juga dekat kita punya muka buku tu, rumah biru kita. Ada juga kita muat naik kan, untuk apa kita punya program lah setiap hari. Macam hari ni lorat Kedah, lorat kita. Esok cerita pagi ni. Jangan lupa esok. Esok satu hari bulan dah.
0: Jangan lupa. Dan satu lagi pukul 10 pagi kita ada berita semasa yang akan disampaikan oleh
1: Kita nantikanlah siapa dia. Orang Kedah ke, orang Pulau Pinang ke?
0: Kita nantikan.
1: Orang Kelantan ke?
0: Kita nantikan.
1: Okey.
0: Jadi kita nantikan 10 pagi sat lagi.
1: Ha.
0: Jadi terus bersama Radio Malaysia Langkawi FM 2 pagi.
1: Bukan biasa-biasa.

0: Alright Kaya.
1: Aha.
0: Jam terakhir ceria pagi.
1: Ya. Ha. Jadi hari ini hari Selasa 30 Jun 2026. Hari ini 14 dah kan?
0: 14 Muharram.
1: 14 Muharram.
0: 1448 Hijrah.
1: Itu dia kan. Okey, dan terima kasih ya kepada anda yang terus kekal setia bersama dengan kami daripada pagi tadi pukul 6 pagi.
0: Betul sekali.
1: 2 pagi Haris dan juga Yaya.
0: Mm-hmm.
1: Haria.
0: Walaupun jarang-jarang sekali.
1: Ya.
0: Tapi InsyaAllah lepas ini mungkin ada lagi. Mungkin tiada lagi. Tiada lagi.
1: Hebat.
0: Mungkin. Kita tak tahu.
1: Tapi sebelum itu, sebelum terlupa, Haris, kita nak kongsikan yang mana squad Ya Untukmu esok ni akan bertemu dengan pendengar-pendengar kita di Jabatan Pertanian. Kita akan bersama dengan mereka-mereka di sana bermula 10.30 minit pagi. Kita pergi dengan penerbit kita lah kan, Puan
0: kita.
1: Surya Matahari.
0: Ya.
1: Okey, bersama esok ni DJ pun ada follow, ada ikut.
0: DJ pun ada follow. Siapa akan DJ tu?
1: Siapa akan DJ tu? Yang kebanyakan P tu memang DJ.

0: Tu dia Kak Lin, tapi tak tahu Lin mana. Ajak Girls, okay, dan juga ada siapa lagi? Rain Onion. Tu dia Rain Onion.
1: Rain Onion.
0: Rain Onion.
1: Rain Onion. Rain Onion tu bukan bawang ke?
0: Bukan, dia sebut onion kot. Onion dia kata kucing-kucingnya. Okay.
1: Ingatkan onion bawang.
0: Bukan. Bukan. Heavy Rock Production pun ada join. Okay, terima kasih QSP. Ni yang memang kita punya kata apa regular. Dan kita punya peminat Langkau FM. Peminat Tegar. Itu dia. Okay. Baik, terima kasih. Nak layan lagu lepas ni?
1: Nak layan lagu. Kita macam biasalah. Di jam terakhir ni, bak kata Abang AA kita. Lagu sepak meja, terbalik meja, runah meja, semua ada.
0: Wow.
1: Dan lagu yang ni, dia oldie sikit lah. Kita macam biasalah. Kita selang seli. Lagu baru. Lagu lama. Kita kan setiasa.
0: Tiada yang lama, tiada yang baru.
1: Lama itu emas. Emas. Emas, you know.
0: Emas.
1: Dan lagu ini memang terkenal dengan dia punya intro yang panjang dekat 1 minit. Jadi
0: dia.
1: Cuba dengar. Okay. Panjang sebenarnya. Kak Yah rasa lagu apa ni?
0: Boleh buat dengan kita punya filler siap je.
1: Filler, boleh buat jadi filler. Dekat 50 minit lagi. 50 minit, 50 saat lagi.
0: 50 saat lah, instrumental. Hebatlah.
1: Jadi lagu ni apa dia memang khas untuk kita punya yang mana baru nak pergi kerja, yang mana bekerja sebagai pemandu ataupun yang bawa, ada yang kata saya bawa lori nak lagu kasak-kasak sikit bang. Inilah lagunya. Ataupun yang abang rider kita. Ni lagu untuk anda semualah. Untuk menaikkan semangat pada pagi ini.
0: Okey.
1: Jadi kita layan dulu. Lagu daripada Search yang bertajuk Pelesit Kota. Jom layan. 2 pagi.
0: Ya, bukan biasa-biasa.

0: #DJ
1: Julai ini bersama-sama pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatus Solihat SMART. Hidayah Nurul Insyirah binti Nur Rizam dan Nur Zawana Nasuha binti Nur Zahunizan. Sabtu 4 Julai 2026 pukul 5.15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Itu dia Kak Ya.
1: Yeah.
0: Shakira for the boy dengan lagu Die Die. Dan dia boleh juga ditukarkan menjadi Bye Bye kepada pasukan yang telah kalah.
1: Die Die ni D-A-I-D-A-I. Bukan D-I-E. Ya?
0: Bukan D-I-E. Bukan. Dan dia juga boleh ditukarkan kepada Bye Bye.
1: Bye Bye. Hai Hai Bye Bye.
0: Itu macam lagu Azlin.
1: Kan? Lain macam. Itu dia. Okey, Azlin lah kan. Shakira Malaysia.
0: Shakira Malaysia. Tadi kita dengar daripada dia lagu.
1: Okey, baik. Saya nak kongsikan dengan anda sebelum kita nak pergi ke, nak tahu tak sat lagi?
0: Mm-hmm.
1: Okey, yang mana kesan konflik di Asia Barat terhadap jumlah kedatangan pelancong asing ke Malaysia dan kesiapsiagaan aset serta anggota keselamatan di Langkawi dalam menangani ancaman aktiviti penyeludupan migran antara tumpuan Dewan Rakyat semalam. Okey, dan menurut aturan urusan mesyuarat di portal parlimen, Dr. Ahmad Fakhrudin Fakhrurazi meminta Menteri Pelancongan Seni dan Budaya menyatakan sejauh mana konflik di Asia Barat memberi kesan kepada jumlah kedatangan pelancong asing ke Malaysia khususnya dari pasaran Timur Tengah, Eropah dan Asia Barat. Okey. Dan pastinya yang dalam sesi yang sama, Datuk Mohamad Suhaimi Abdullah meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan sejauh mana ke tahap kesiapsiagaan aset dan anggota Agensi Keselamatan di Langkawi dalam menangani ancaman aktiviti penyeludupan migran serta barang kawalan serta pencerobohan perairan memandangkan kedudukannya berhampiran sempadan Malaysia Thailand. Selain ingin tahu adakah kementerian bercadang untuk mewujudkan penggunaan aset drone. UAV.
0: UAV. Oh, bukan main-main.
1: Kan. Mungkin kalau lepas ni ada UAV, dapatlah membantu untuk mengawal perairan kita. Dan pastinya kita harapkan supaya banyak lagi lah kita terima pelancong-pelancong.
0: Betul.
1: Walaupun dalam keadaan sekarang ni masih ada juga sebenarnya untuk pelancongan domestik. Orang-orang Malaysia kita pun suka datang ke Langkawi sebab Langkawi ni tenang.
0: Betul, depa kata Langkawi ni ibarat satu tempat yang depa boleh keluar daripada tempat depa sendiri, macam orang kata escape depa.
1: Betul. Sebabnya kalau kata contoh tinggallah di kawasan yang mana sibuk hari-hari. Orang kata dengan traffic jamnya, dengan nak keluar rumah awal lah kan.
0: Betul.
1: Lepas tu nak pi mana-mana pun jauh. Dari satu tempat ke satu tempat. Lepas tu dengan kos lagi orang kata petrol lah apa semua tol lah. Kan, bila datang ke Langkawi dia jadi tenang lain macam. Sebab kita pun bukan hanya ada orang kata barang-barang yang beli belah kan.
0: Betul.
1: Bukan itu saja. Kita ada tempat yang menarik. Kita ada terjun yang cantik. Kita ada pantai-pantai yang bersih.
0: Betul.
1: Boleh pergi mandi
0: sekali,
1: boleh main kita apa, macam aktiviti sukan air.
0: Masya Allah, betul sekali Kak Ya.
1: Betul kan. Jadi kita boleh pergi pulau-pulau. Pulau pun ada 120 pulau. Tetapi hanya pulau-pulau yang dibuka untuk orang awam tu boleh pergi lah kan. Tetapi jadi, cantik.
0: Kalau nak tengok pulau-pulau yang kot-kot lah nak tengok dulu sebelum nak pergi tu boleh. Pergi ke media sosial kita, ke TikTok kita.
1: Betul.
0: Kita ada over the top 80 pulau pergi kat Ampah. 80 pulau, bayangkan.
1: 80 pulau yang anda boleh ketahui lah dengan lebih lanjut dia punya video dia, dia punya visual dia, dia punya informasi lah.
0: Kita punya videographer dengan penerbit OTT tu berperah keringat untuk memberikan anda semua tayangan-tayangan pulau, 80 pulau di sekitar Langkawi ni.
1: Ya, dan cantik-cantik belakang pulau-pulau kita.
0: Boleh pilih. Boleh pilih kot nak pulau batu, pulau kecil sikit, pulau besar sikit. Boleh pilih kot dalam tu macam-macam jenis pulau ada.
1: Betul. Kata petempah je bot pi sana. Memang
0: betul.
1: Menarik. Boleh pi mengai.
0: Boleh pi mengai kot-kot yang kaki
1: cari
0: mengai.
1: Cari siput. Kalau kata contoh anda yang tak pernah tengok siput lah kan. Mai Langkawi ni, pi cari siput, naik bot. Itu dia. Pun boleh. Dan juga beronok. Nak cari beronok bukan susah. Tak payah nak naik bot pun.
0: Kok tepi-tepi pantai?
1: Kok tepi pantai? Cukup senang.
0: Selalunya ada dekat pantai mana Kak Yoh?
1: Dia kalau kata hampa nak pergi cari dekat pantai Pasir Berdengung.
0: Pantai Pasir Berdengung.
1: Pasir Berdengung.
0: Pasir je Berdengung. Kita jangan.
1: Kita tak. Dan juga hujung-hujung lapangan terbang tu.
0: Hujung airport lah.
1: Hujung airport tu memang banyak lah kalau kata contoh anda nak pergi sendiri. Seronok. Memang seronok. Aktiviti yang sangat menarik. Luar biasa. Di luar kebiasaan. Selalu hampa pergi kat sana. Pergi orang kata apa. Mandi apa. Taman Tema. Itu dah biasa.
0: Itu normal, normal.
1: Hampa kena main Langkawi ni.
0: Kena main Langkawi
1: macam-macam aktiviti.
0: Buat perkara yang di luar nalar. besar.
1: Ya, yeah, ha, begitu. Ha, mengai kat sini boleh pula ikan besar-besar ni.
0: Ha, besar-besar tu.
1: Apa nak kata betul kan? Eh. Ha, bawa pergi kedai suruh masak. Allah.
0: Bawa pergi kedai. Ada juga kedai-kedai yang boleh daripada depa mau masak.
1: Ha, ikan yang kita
0: bawa. Bawa pergi lah kata, abang ni ikan saya tangkap tadi. Ha, boleh tolong masak?
1: Boleh je nak pula.
0: Lepas tu nanti dia akan tanya lah nak masak apa kan apa. Ha.
1: Wah, menarik kan? Mai lah Langkawi.
0: Betul. Ha,
1: Langkawi best way.
0: Ha. Tahu tak apa?
1: Okey.
0: Okey.
1: Dan kita nak layan lagu lepas ni?
0: Kita nak layan lagu lepas ni iaitu daripada Masdo lah. Kita nak layan daripada Masdo.
1: Okey.
0: Dengan tajuk Pujaan.
1: Oh, ha. Langkawi pujaanku.
0: Betul sekali. Dan gitu. Sebelum itu kita nak dengar dulu RTM 80.
1: Ha.
0: Nak tahu tak?
1: Nak.
0: Ha. Jadi kita dengar dulu. Sat lagi kita kongsi lagi apa-apa yang menarik dekat Langkawi ni Kak ya.
1: Okey. 2 pagi.
0: Bukan biasa-biasa.
2: RTM 80. Nak tahu tak?
3: RTM memperhebat perkongsian kandungan di semua platform televisyen, radio dan media sosial.
2: RTM 80.

Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran.

0: sinar pelangi.
1: Setakat
0: mana kita tak nampak sinar pelangi. Sebab dia macam mendung-mendung lagi kat ya.
1: Kita dalam konti ni kadang tak perasan, tak nampak apa.
0: Tapi cuaca dekat luar nampak macam mendung-mendung lagi kat ya. Tapi itulah. Dia adalah sinar cahaya mentari tu.
1: Yo, kita sebab, nampak macam orang kata apa, sama-sama daripada tingkap ni kan.
0: Adakah sebab suria matahari bakal berkonti ya petang sat lagi?
1: Itulah betul lah, petang nanti.
0: Petang nanti pukul 3.
1: Suria matahari, harapnya keluarlah matahari sat lagi petang.
0: Betul.
1: Okey. Baik, saya nak kongsikan tentang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Apa dia tu?
1: Okey, dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Logo Malaysia Madani pula dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, tema berkenaan mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni. Dan fokus utama tema ini adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan hanya dikecapi oleh golongan tertentu tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Tambah Datuk Fahmi, program sepanjang bulan kebangsaan akan terus disambut secara meriah walaupun dilaksanakan secara sederhana. Dan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos akan berlangsung di Dataran Putrajaya, manakala sambutan Hari Malaysia pula dijadual berlangsung di Sarawak pada 16 September.
0: Sarawak ah?
1: Ya. Kamek sayang Sarawak.
0: Kamek sayang kita.
1: Okey, itu kita habaq awal-awal lah. Kita kongsi awal-awal walaupun dok ada lagi sebulan. Dua bulan.
0: Sebulan, dua bulan tu tak lama dah. Pejam celik je.
1: Oh, kan. Itulah pejam celik sat je.
0: Tahu tak apa. Kita pun pejam celik dah 30 hari bulan dah hari ni.
1: Tu dia. Kan. 30 hari bulan. Kita nampak macam ada orang kata apa, benda terbang ya.
0: Betul. Benda terbang-terbang.
1: Benda terbang dah kan. Dia masuk sat je betul terbang.
0: Macam itulah. Macam itulah kehidupan kat ya. Dia masuk sat je.
1: Betul.
0: Dia masuk sat membahagiakan kita. Kemudian dia terbang pergi dari diri ini. Alamak.
1: Aduh.
0: Tak apalah. Nak buat macam mana, kita pun apa-apa pun swipe sajalah.
1: Swipe saja dulu.
0: Kita swipe saja dulu. Kita layan dulu lagu daripada Alif dengan swipe.

0: swipe kat dia, jangan tak swipe.
1: Okey, jangan swipe kat kerap.
0: Betul.
1: Dan kita tahu bil mai aja.
0: Ha, jangan duk swipe kat kerap.
1: Gitu.
0: Alright, Kak Ya, kita pun okay. Dah ni dah pukul 10.52 minit pagi dah, Kak Ya.
1: Ya, betul. Dan selepas ini untuk activate, anda akan bersama dengan DJ Natia Zainal.
0: DJ Natia Zainal. Dan petang sat lagi.
1: Petang sat lagi bersama dengan DJ Surya Matahari
0: menyinari anda.
1: Gitu.
0: Akan menyinari petang anda sebentar lagi.
1: Harapnya tak hujan ya petang nanti eh. Betul. Walaupun sebenarnya tinjauan cuaca menunjukkan hujan petang
0: betul
1: nanti. Tapi kita harap-haraplah supaya cuaca elok, insyaAllah kan.
0: Insya
1: tak
0: Allah.
1: Apa, hujan pun dia sat-satnya.
0: Betul. Dia panas pun ada kebaikan bagi sesetengah pihak, dan hujan pun ada kebaikan bagi sesetengah pihak.
1: Kan. Dan kita nak habang jugalah yang mana berdegel esok ni.
0: Berdegel.
1: DJ Natia Zainal yang memang sukakan hujan.
0: Dia suka hujan pasal apa?
1: Dia suka hujan. Dia suka mandi hujan, dia kata.
0: Dia suka mandi hujan.
1: Tu dia, dengar suara tu. Nampak? Dengan topi kuning dia.
0: Topi kuning, baju hijau ni mesti hujan. Kalau hujan dia bunyi
1: Okay, jadi shout out to Natia Zainal. Happy birthday in advance. Semoga dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki, dipermudahkan urusan, insyaAllah. Esok siapa yang sambut hari lahir 1 Julai bersama dengan DJ Natia Zainal.
0: Semoga nampak muda selalu.
2: Okay.
1: Amin. Okay.
0: Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang sudi mendengar daripada jam 6 pagi tadi. 6 pagi sampai 11 pagi. Harap-harap anda semua teruskan anda punya sesi pendengaran tu bersama Radio Malaysia Langkau FM. Tak tukar siaran.
1: Dan permintaan lagu pun kita dah tunaikan. Kalau ada yang terlepas pandang tu, minta maaf. Boleh minta lagi dekat DJ Natia Zainal.
0: Sambung DJ Natia.
1: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan ampun dan maaf dipinta kepada anda semua pendengar setia Radio Malaysia Langkau FM. Kita jumpa lagi insyaAllah. Saya akan kembali hari Jumaat. Itu dia. Solo.
0: Dan saya juga akan kembali pada hari Kamis nanti.
1: Solo
0: hari,
1: juga.
0: Hari Kamis solo menerusi ekspresi.
1: Okey. Berdua semula minggu depan.
0: Insya Allah.
1: Tengoklah siapa nanti. Okey.
0: Right.
1: Macam mana.
0: Okey. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan lagu daripada Kak Kasih Kesara.
1: Kak Kasih Kesara minta lagu minta ni. Lagu. Bukan dia nyanyi. Dia minta.
0: Everlasting Love. Gerard Choling.
1: Okey.
0: Okey. Bye semua. Assalamualaikum.
1: Bye.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

gemilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupa ke sejarah. Janji kau

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM memperhebat perkongsian kandungan di semua platform televisyen, radio dan media sosial.
0: RTM 80.
3: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang, tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat. This is my fight song. Take back my life.
4: Stay tuned for songs from the 70s, 80s, and 90s on Slay Jams. Every day on Langkawi FM's Activate. From 12 noon to 1 p.m.

0: Langkawi FM.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Kiranamu Langkawi maju hingga kini.

0: Ekspresi Langkau FM, ya untukmu.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

Ekspresi. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih anda yang terus bersama Langkawi FM. Dan anda tadi telah pun mendengar ya siaran dalam Activate dalam bahasa Inggeris yang bersiaran 11 pagi hingga 3 petang bersama dengan Nadia sebentar tadi, okay? Dan kembali bersiaran suara ini, saya Suriati Haji Senapi Suria Matahari menyinarkan hati anda. Dapur hari Selasa 30 Jun 2026, hari terakhir dalam bulan Jun, ya, 14 Muharram 1448 Hijrah. Seperti biasa, ekspresi 3 petang hingga 7 malam, Suria Matahari nak bawakan sesuatu lagi untuk anda sepanjang ekspresi ini, insyaAllah. Dan kita pun nak masuk bulan Julai dah esok. Cepat, pantas. Masuk bulan Julai, macam-macam acara pula yang akan berlangsung di Pulau Langkawi, ya, insyaAllah. Dan sama-sama kita menjaga diri masing-masing, ya, tak kira apa keadaan cuaca sekalipun. Dan kita sedia maklum cuaca tidak menentu dan cabaran-cabaran yang ada di atas muka bumi Allah di zaman sekarang ini, kita berdepan dengan berlapang dada dan pastinya ada jalan setiap perkara, insyaAllah, ya, Suria Matahari doakan. Okey, yang penting anda terus bersama Langkawi FM. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik Layan Langkawi FM. Ya, untukmu.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan PK.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Haru.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dalam Adin di Langkawi FM dan hari Selasa seperti biasa kita bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad yang mana akan menyampaikan ya pengisian keluarga Sakinah dan seperti biasa kita bersama Ustazah untuk membacakan doa. Assalamualaikum Ustazah, sihat?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
4: Sentiasa sihat.
5: InsyaAllah.
4: Sepanjang jalan ada bau durian
5: tak? Tak, hari ni tak.
4: Hari ni tak.
5: Sebab kat Ulu Melaka pun tutup yang tepi kedai Kak Ian kan.
4: Oh, kat situ.
5: Selalu yang tu yang wangi perjalanan.
4: Semua bok no? Oh, Tazah lalu ikut jalan tu. Jalan lain yang ada haruman durian tu. Alhamdulillah. Musim dia ke Tazah lah.
5: Ya, musim baik. Dia. Ambil bau dulu.
4: Ambil bau. Tapi dah makan dah kot.
5: Ada. Ya. Alhamdulillah. Tapi baik. Tak boleh makan banyak-banyak.
4: No? Kena kontrol lah. Baik, Ustazah, kita mulakan majlis ilmu kita pada petang ini dengan bacaan doa. Silakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memberkati majlis ilmu kita pada petang yang mulia ini, marilah kita sama-sama baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة واجئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب يسير ولا تعسير. رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
4: Baik, Alhamdulillah. Kita teruskan majlis ilmu kita pada petang ini di mana Ustazah akan menyampaikan ya tentang hijrah.
5: Ya, ya
4: hijrah.
5: Ya.
4: Tapi hari ini fokus kepada
5: hijrah. Ya. Tengok kita hijrah. Cari kawan yang baik.
4: Cari kawan yang baik. Ya, insyaAllah. Baik, teruskan Ustazah. Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Surya yang bertugas pada petang ini.
4: Ya, Ustazah.
5: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. para pendengar, muslimin, muslimat, para guru, para ustaz, para ustazah, para peminat setia Langkawi FM. Semoga sentiasa dalam pemeliharaan Allah. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, dapat menjalani kehidupan kita seperti yang biasa dan dapat melaksanakan amal ibadah dengan lebih sempurna, insyaAllah. Hari ini merupakan hari yang ke-14 pada tahun 1448, bulan Muharram.
4: Ya, tuan.
5: Bulan Muharram. Nah. Ya. Sekejap je, setengah bulan dah. Okay. Dah kacau bubur Ashura eh.
4: Pakai mereka doa hantar dah.
5: Dah hantar lah, tak kacau pun tapi boleh makan dah.
4: Dapat merasa
5: ada,
4: dah.
5: Rezeki dah di kiri kanan. Baik. Kita ada tahu bubur Ashura. Ashura tu Asyarah 10.
4: Ya.
5: Kita 10. Ni sampai ujung Muharram pun dia kata Asyura juga. Sebab dah biasa
4: dah
5: kan.
4: Dah biasa. Tradisi dah jadi.
5: Tradisi. Baik. Minggu-minggu yang lalu saya telah bicarakan tentang berkaitan dengan hijrahnya sebagai seorang muslimah. Kadang-kadang ada kaitannya dengan muslimin. Kan kita dah sebut muslimah, muslimin pun ada kaitan. Okay. Hijrah seorang muslimah dan telah dibincangkan berkaitan dengan disiplin waktu solat. Kan? Dia solat 5 waktu mesti cukup. Nah, sebab apa saya kata mesti cukup? Sebab ada sebab ada lagi ibu-ibu, ada lagi muslimah, ada lagi mereka-mereka yang sembahyang tak cukup 5 waktu. Sayang. Sebagai seorang muslim sepatutnya wajib melaksanakan amal ibadat, ibadah solat tu cukup sehari semalam 5 waktu. Bila dah cukup 5 waktu, kita tepatkan waktu. Masuk waktu, terus. Tunggu-tunggu waktu nak masuk semayang, nak semayang. Okay. Kemudian kalau dah biasa dengan cukup waktu, 5 waktu, awal waktu, tepati waktu, betul, baiki bacaan, kita cuba-cuba jinakkan diri dengan solat berjamaah. Ada yang solat jemaah di rumah, ada yang tengok orangnya dah pincin-pincin, tinggal laki bini je duduk kat rumah, anak-anak dah jauh dah, naik motor pergi surau, pergi masjid. Pasangan sehati sejiwa di penghujung-hujung usia, bertambah kata bahagia naik motor pergi mana, pergi masjid,
4: sama-sama
5: kan? Sama-sama. Waktu solat pergi masjid dua-dua orang, waktu pagi-pagi pergi breakfast kat mana-mana dua-dua orang kan. Pakat lawan bayar lah, semua pakat pencim lah kau kan.
4: Honeymoon.
5: Tak ada gangguan apa-apa dah. Tapi kena, orang kata sama-sama kena jinak-jinak hati lah kan. Jinak-jinak hati ke surau ke masjid melaksanakan amal ibadah hijrah ke arah kebaikan. Baik kalau dulu-dulu muda-muda, zaman muda, masing-masing pi kerja, masing-masing kata mesyuarat, tak sempat nak bersama kan, nak pi makan bersama, tak sempat nak pi sembahyang bersama, maka masa usia yang ada-ada ni pakat-pakatlah berbaik. Kemudian pakat-pakatlah pi masjid, pi surau, pi breakfast, pi mana-mana berdua. Okey. Ada kawan saya yang sebelum ni, ada yang ipar saya pencin polis. Dulu dia kata tak sempat nak puasa sunat, puasa Ramadan tak ada masalah. Jadi bila pencin tu, saya ingat dalam 15 tahun lah, setiap hari Khamis, hari Khamis, Isnin, Khamis, Isnin, ini puasa sunat tak berhenti. Dia kata dulu tak ada peluang nak buat macam tu kan, nak ambil puasa-puasa sunat ni. Sekarang ni bila pencin, dia kata gunakan sepenuh masa puasa sunat hari Khamis, hari Isnin, kemudian ulang alik jalan kaki pergi masjid, pergi surau. Tu. Jadi masa dia tak terbuang lah. Tu. Mana dia, kita, dia hijrah dia ke arah kebaikan kan. Jadi kita-kita yang lain tu, yang mendengar yang lain tu, ada peluang pergi masjid, pilah pergi masjid, pergi surau. Perlu berhijrah daripada usia kita yang muda-muda dulu, lain kehidupan kita. Sekarang kita dah tak larat dah. Nak mengutuk, mengata orang pun tak apa, nak larat sangat dah, telinga tak apa dengar dah. Betul tak? Gigi nak cakap benda-benda betul, lidah nak cakap benda-benda betul, nak sebut betul-betul pun tak apa, nak boleh. Sebab apa? Gigi pun dah bertakabur dah. Jadi peluang yang Allah bagi dekat kita ni, masih hidup ni, maka pilah surau, pi masjid, baca Quran elok-elok. Dengar yang elok-elok. Baik. Kemudian hijrah membaca Al-Quran. Okay, hari ni kita ambil dengan Hijrah kita ialah mencari sahabat-sahabat yang sentiasa menasihati ke arah kebaikan. Cari kawan-kawan yang baik. Nah. Kawan dah. Sebenarnya kawan-kawan kita dah ada. Kalau zaman muda-muda dulu, kita ada kawan sekolah, lepas tu kawan di kampung, kemudian kawan kat universiti kan. Jadi kita sekarang ni, dewasa ni, kawan, maknanya kawan kita sudah ada. Cuma kita perlu memperbaiki nilai persahabatan kita supaya kita berkawan, bercakap, apa semua perkara-perkara yang baik. Sebab perlu kepada berhijrah. Okay. Kita ambil satu hadis. Mathalul jalisi salihi wal jalisi su wal jalisi sawi kamathali sahibil miski wa kabiril haddad wakiril haddad la ya'damuka min sahibil miski imma tashtarihi aw tajir rihahu wakirahul haddad yuhriqu badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithah. Maksudnya perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang soleh, rakan yang baik, orang yang baik-baik ni, dan orang yang bergaul dengan orang yang jahat. Ini beza antara orang yang baik dengan orang jahat ni. Okay. Dan orang yang bergaul dengan orang jahat seperti penjual minyak wangi dan tukang besi. Orang yang baik macam minyak wangi, orang yang buruk, sahabat yang buruk ataupun orang yang buruk tu seperti tukang besi. Apa yang kita boleh faham itu? Pasti engkau memperolehi bau yang wangi dari penjual minyak wangi sama ada kamu membeli minyak wanginya atau tidak. Jadi kalau kita berkawan dengan orang yang baik, macam kita nak pergi beli minyak wangi lah, perfume kan, lalu kot kedai tu dah bau wangi dah. Dia jadi macam orang yang kawan baik tu, maknanya dia macamlah apa ni, penjual minyak wangi. Sama ada kamu beli ataupun tak beli, tetap akan merasai bau wangi tu. Lalu kot kedai pun bau wangi, tak beli pun bau wangi dah. Dapat ambil bau. Okay. Jadi kalaulah rakan yang kurang baik itu macamlah seperti tukang besi. Dia kalau kita lalu kot tukang besi, dia macam orang kata welding lah. Besi kan.
4: Nyalakan api tukang besi, kan.
5: Kita lalu je. Dah terasa panas. Okay. Membakar badan ataupun kainmu. Atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak enak. Jadi kita lalu ni mesti durian. Kita ambil mesti durian lah. Contoh mesti durian. Durian tu kita bau wangi kan. Bau wangi durian tu. Bagi orang yang makan dia kata bau wangi. Orang tak makan dia kata tak mau, busuk kan. Baik.
4: Yeah.
5: Dia bau dia sampai dekat-dekat. Hampir setengah kilometer juga lah bau dia kan. Jadi kalau orang yang baik, dia macam bergaul dengan minyak wangi. Dan minyak wangi ni kita tak ambil pun, tapi kita lalu, kita duduk jauh pun sudah dapat dia punya keharuman dia. Maksudnya dia, kita berbuat baik dengan orang ni, kita akan dapat kebaikan. Dari segi akhlak dia, dari segi perangai dia, dari segi mana dia, apa-apa yang dia lakukan, mestilah kita pun dapat saham semua. Dan kawan-kawan yang baik sebenarnya, dia tak rela tengok kita buat perkara yang tidak baik. Mana kita ni, kita boleh nilai kawan kita yang boleh kita kawan sampai mati, boleh kawan sampai anak dia kita kawan, mak dia kita kawan, adik-beradik dia kita kawan kan. Tapi kalau kawan yang tak baik itu, kita macam tukang besi tadi lah, panah apa semua kita akan dapat. Jadi kalau kita berbuat baik dengan orang yang baik, menjadi kita akan dapat kebaikan juga daripada segi perangai dia. Dia akan sentiasa mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Kalau kita sakit, dia pun terasa juga. Mana di jiran kawan yang baik ni, dia akan terasa apa yang berlaku pada diri kita. Kalau kita tersilap langkah ke apa-apa, kan dia akan menasihati kita. Itu nak tahu ni kawan yang baik atau tidak, yang tidak baik. Tapi kalau kawan jahat, dia lebih suka. Suka apa? Suka kita ini berada dalam jalan yang tidak baik. Biar pergi celaka, pergi lah. Biar pilih tu dia lah macam tu. Kan dia dia rela kita berada dalam kesusahan. Dan dia lebih suka kita ditimpa masalah. Tu kawan yang tidak baik. Biar pilih aku tak nak nasihat dah. Tapi kalau orang yang baik, kawan yang baik, insyaAllah dia akan sentiasa memperingati kita, mengajak kita, mendorong kita, ahli keluarga kita ke arah kebaikan. Tu macam dia kata kalau macam apa ambil bau tadi tu macam kata apa kawan yang baik tu macam penjual minyak wangi. Nah, kita tak beli pun tapi kita dapat kebaikan tu, dapat wangi-wangi yang baik-baik. Tapi yang kalau kawan yang tak baik tu dapat apa? Panah. Panah yang tak baiklah. Sebab apa? Kawan yang yang tak baik tu macam dia dinilai di sini macam tukang besi yang akan terasa panah. Panah. Kalau kita duduk kat dia pun kita akan rasa panah. Jadi benda-benda yang tidak elok dapatkan. Jadi sebagai seorang Islam, sebagai seorang wanita, sebagai umat Islam ni, kita sepatutnya kita jadilah manusia-manusia yang baik yang boleh menyelamatkan diri kita, menyelamatkan kawan lain. Dan jangan jadi kawan yang tidak baik macam orang kata tukang besi. Tapi janganlah orang bekerja tukang besi itu terasa kan. Ini contoh sahaja. Itu pekerjaan yang mulia. Sebab apa? Kalau tak silap saya, Nabi Daud pun tukang besi juga. Kan? Okay. Baik. Jadi hijrah nak jadi kawan yang baik itu ke arah kebaikan lah. Jadi kita kena buat perubahan. Nak buat perubahan dari segi mana? Jadi siapa sahabat kita? Kita nak cari siapa sahabat kita. Ciri-ciri sahabat yang baik di sisi Islam tu yang sebenarnya mana dia ialah yang menjaga hubungan dengan Allah. Dia, kita yang nak pilih kawan pun carilah pilih kawan yang menjaga hubungan dia dengan Allah. Mana dia jaga hubungan dia dengan Allah, mana dia orang yang solat lah. Orang yang solat. Orang tak solat boleh nasihat kawan? Boleh, tapi syaratnya kita boleh nasihat dia. Jadi orang yang sentiasa, kawan yang baik ialah orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah, yang tak abaikan solat. Sebaik-baiknya dia pimpin kita juga solat. Jom kita solat. Solat yang betul macam mana kan. Kemudian orang yang sentiasa melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan dan puasa sunat. Okay. Kemudian orang yang mengajak kita ke arah kebaikan. Orang yang ajak pergi masjid. Orang yang ajak tolong orang. Orang yang suka membuat amal ibadah dengan ikhlas. Itu sebenarnya orang yang baik. Sahabat yang baik. Jadi, dan orang sahabat yang baik juga sentiasa mengawasi kita, menjaga kita, mengajak kita ke arah kebaikan. Jadi suka menasihat kita. Kalau kita tersalah langkah ke, tersilap langkah ke, tersilap jalan ke, lambat solat ke, kita ni apa ni berpangai tidak elok ke, melakukan hampir melakukan maksiat ke, tetapi ada kawan yang baik, dia akan menasihati kita. Tak boleh buat macam tu. Jadi manusia ni kadang-kadang dia kental hati dia, jiwa dia sombong. Susah untuk menerima nasihat. Baik kawan baik ke, kawan tak baik ke, dia suka nak menerima nasihat. Jadi kita sebagai kawan yang baik tu perlulah guna bahasa yang indah-indah lah, supaya nak nasihat tu orang tu bukan perkara yang mudah. Betul tak? Macam orang nasihat kita pun kadang-kadang kita pun terasa juga. Tetapi kita ingat ini benda yang baik, kita boleh terima. Tapi setengah orang bila kita cakap sesuatu yang baik, teguran yang baik, dia cepat-cepat bertindak, dia marah.
4: Betul tak? Mengamuk balik
5: Mengamuk balik. Tu. Okay. Susah juga tu. Baik, tadi orang yang jaga hubungan dengan Allah. Sekarang ni tengok orang yang jaga hubungan kawan yang baik ialah orang yang jaga hubungan dengan sesama manusia. Jadi, mana dengan sesama manusia ni pun payah juga. Sebab apa? Kena guna bahasa yang baik-baik. Kawan kita kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa yang kesat, bahasa yang lucah. Ada sebab ada kebiasaan. Jadi kita sebagai seorang Islam kan sepatutnya menggunakan bahasa-bahasa akhlak yang mulia. Kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan bercakap dengan isteri dia, bercakap dengan anak baginda, bercakap dengan musuh, kan bagaimana tindakan bahasa budi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sangat kita ni. Jadi kita nak berhijrah, maknanya kita gunakan bahasa-bahasa yang baik, budi bahasa, supaya percakapan kita, tutur bahasa kita, budi bahasa kita menjadi penyejuk mata. Orang dengar, oh bagus. Walaupun kita tegur orang, tetapi disebabkan dengan bahasa yang kita gunakan membuatkan orang rasa sejuk hati. Tidak? Dia akan dengar, dia akan hormati. Okay. Daripada budi bahasa itulah timbul perasaan kasih sayang. Nah, sebab apa? Akan mengeratkan lagi kasih sayang di antara kita dengan manusia-manusia yang lain. Nah, daripada bahasa yang kita gunakan akan melahirkan perasaan kasih sayang, hormat, menghormati. Inilah hubungan kita dengan orang lain. Begitu juga hubungan ibu dan anak pun menggunakan perkataan-perkataan yang sopan santun. Nah, kadang-kadang anak-anak yang sudah terlanjur, sekarang ni kita tengok anak-anak yang sudah terlanjur yang kata terlibat dengan penagihan dadah kan. Dia kadang-kadang hilang kawalan. Dia akan cakap dengan ibu bapa dia macam tak ada bahasa langsung lah.
4: Biadab lah.
5: Biadab. Kalau kita dengar, ya Allah macam mana ni kata ni. Kalau kita cakap dengan lembut-lembut sekalipun kan, dia tak akan nampak kebaikan tu. Ada juga manusia-manusia macam tu. Jadi perlulah berhijrah. Maknanya ni kalau anak-anak yang dengar kan, begini anak-anak muda yang dengar, anak-anak muda yang terlibat dengan penagihan dadah, yang mempunyai budi bahasa, bahasa yang kasar, yang kesat, yang lucah, sepatutnya berhijrah. Nah, bertukar, tukar guna perkataan-perkataan yang boleh mendatangkan sejuk hati, sopan santun, budi bahasa. Nah, tunjukkan akhlak kita sebagai akhlak mulia, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak sebagai seorang Islam kan.
4: Ya, betul. Dan bahasa kasar anak-anak muda sekarang ni juga ada kesan daripada
5: didikan.
4: Juga daripada game apa semua tu, tak? Kalau keterlaluan lah kan.
5: Keterlaluan sampai kadang-kadang kita cakap dengan dia, dia tak beri perhatian pun.
4: Betul, tidak semestinya sebab dadah kan. Dia banyak aspek lain.
5: Banyak aspek.
4: Sebab zamanlah banyak teknologi.
5: Vape pun ada juga ya.
4: Ya, ada.
5: TikTok juga. Kawan dia pun juga.
4: Ya, media sosial, kawan-kawan.
5: Media sosial. Baik, jadi kita nak pilih kawan, nak tengok akhlak anak-anak kita pun kita boleh ukur daripada, nak tengok akhlak seseorang pun boleh ukur daripada akhlak kawan-kawan dia.
4: Kawan-kawan dia.
5: Kawan-kawan dia. Jadi kita sebagai orang dewasa, sebagai sesiapa sajalah yang mendengar, maknanya dia kita perlu prihatin, perlu lihat siapakah rakan-rakan yang berkawan dengan anak-anak kita supaya dia tidak terpengaruh dengan akhlak-akhlak yang tidak baik kan. Sayang usia anak-anak muda ini sebab apa? Zaman ke depan ni kita nak tengok kehancuran, kejayaan, kemunduran, kebanggaan zaman akan datang, lihat pada anak-anak muda sekarang.
4: Betul. Pengaruh rakan sebaya.
5: Pengaruh rakan bahaya. Sebaya cukup kuat. Sehingga kan dengan ibu bapa pun tak peduli. Ya. Yeah. Itulah. Menakutkan.
4: Risaulah kita. Keadaan
5: tu. Jadi kita kena sebagai orang-orang tertua ni, orang tertua, mak, pak, katuk, tuk wan kan. Teruskan berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu jangan tinggal. Satu lagi doa, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Doa itu yang sepatutnya diamalkan oleh para ibu bapa. Kita sekarang ni kita dah jadi ibu. Tetapi kesan daripada doa ibu bapa kita yang dulu-dulu minta keturunan kita, anak-anak keturunan kita jadi yang baik-baik, pasangan yang baik-baik, penyejuk mata, dan terdiri pada anak-anak yang didikan solat. Jadi kita sekarang ni alhamdulillah nikmat yang kita dapat ni, rajin solat ni, bukan saja kita usaha kita, tetapi adalah kesan ataupun saham daripada didikan, daripada doa-doa tok kita, mak kita yang dulu-dulu. Jadi kita sebagai ibu bapa sekarang ni kenalah teruskan doa-doa ini supaya anak-anak kita dan generasi cucu-cucu kita jadi orang yang baik. Itu dia betulnya ada doa, ada mak bapak yang doakan untuk anak-anak. Okay. Bisa mak pak ni berterkesan daripada doa ibu bapa tu. Jadi anak-anak kenalah buat baik, panggil baik-baik supaya hati ibu bapa terdetik, apa-apa detik doa yang baik-baik itu anak-anak. Okay. Baik, kemudian kenalah taat ibu bapa. Jadi kita kalau orang tua-tua ni dah ada yang masih ada ibu bapa, ada yang tidak ada ibu bapa kan. Tetapi kesemuanya kita kena ada ibu bapa. Nak ada mak, ada bapa kan. Jadi wajiblah kita taat kepada perintah mereka selagi mana perkara-perkara yang disuruh, yang diarah itu ke arah kebaikan. Tapi kalaulah ibu bapa suruh buat benda yang tak baik, maka tak perlu taat, tapi tolak dengan cara yang baik. Nah, tetapi saya rasa mustahil ibu bapa tu suruh anak dia buat benda-benda yang tidak baik. Cuma kita tengok, tapi ada dia tak suruh tetapi tunjuk akhlak yang tidak baik.
4: Contoh teladan.
5: Satu, ibu bapa yang tidak menutup aurat. Contohnya dia nak suruh anak dia tutup aurat, susah juga. Sebab tak ada contoh daripada dia. Kita tu nak suruh anak dia solat, dia tak solat. Susah juga kan. Dia suruh anak dia solat, tapi anak dia kata, mak pun tak sembahyang, pak pun tak sembahyang, tidur pukul 10. Jadi dalil tu, tunjuk contoh teladan tu yang tak sepatutnya. Jadi kita nak cakap, kena cakap benda yang baik, tapi kena tunjuk benda yang baik. Cakap yang baik, tunjuk yang baik. Begitu juga ada juga anak-anak yang terikut-ikut dengan bapak dia atau waris dia yang terlibat dengan penagihan dadah. Ada juga. Sebab apa, dia tengok daripada kecil tu dia campur yang ni putih lah, apalah kan. Di kawasan rumah lah apa, daun tembakau yang main lipat-lipat macam sirih daripada kecil. Kena lipat kecil-kecil tu. Macam-macam nak orang masuk ke pulau contohnya kan. Jadi dia, anak dia dah tengok dah. Dia tengok dah. Kita kata macam ni. Oh, mana dia dari segi percakapan anak tu memang dia tengok dah bagaimana ibu bapa dia terlibat dengan soal macam tu. Jadi jadi bapa salah bapa lah. Jadi apa-apa pun ibu bapa nak jadi anak, nak jadi apa penjaga yang baik, kena hijrah ke arah kebaikan. Nah, tukar. Kalau bapa penagih dadah pun takkan sampai umur 60 nak menagih dadah juga. Walaupun kita tengok sekarang kan bapa penagih dadah yang tak kahwin pun ada sampai umur 60, umur 50, umur 45. Tengok kan. Jadi bagaimana dia nak apa kata, nak cari makan kat anak tu. Nak cari tenaga dah tak ada. Kan? Sampai umur tua tu sembahyang tak lagi. Anak sembahyang dah, anak alhamdulillah diberi kesedaran kan. Tapi kalau waris macam tu, ya Allah, kesiannya. Kesian pada anak-anak yang ditinggalkan, kesian kepada diri yang terlibat tu juga.
4: Sedih lah kan keadaan
5: sedih
4: macam tu kan.
5: Perlu buat perubahan. Dia kata aku dah tua. Umur 50 pun masih macam ni, macam mana nak buat perubahan? Boleh sebenarnya. Hati milik, hidayah milik Allah kan. Kena sendirilah. Sendiri perlu berubah. Kalau sendiri tak mau berubah tu, mana dia
4: tak akan berubah lah.
5: Okay.
4: Semua orang boleh berubah sebenarnya.
5: Boleh berubah. Kemudian kita kena bijak menguruskan masa. Masa 24 jam. Kan masa 24 jam. Lah ni klinik ada 23 jam tu lah.
4: Betul. Depa rehat sejam.
5: Dia tak tutup, rehat sejam je. Tapi tukar gantilah kan.
4: Tukar ganti ada shift.
5: Tapi okay. Jadi perasan tak perasan, kita sekarang ni banyak membuang masa, betul tak? Buang masa pada duk tengok mesej lah, tengok TikTok lah. Begitu juga anak-anak. Nah, bukan saja anak-anak, mak pak pun sama juga.
4: Tak kira usia.
5: Pagi-pagi habis sembang, kemudian tak sembang dah. Duduk masing-masing ambil ujung sana, ujung sini. Kan, jadi tak bercakap itu, kurang komunikasi antara suami isteri, antara anak-anak cerita tu. Dan satu lagi, pengurusan masa kita. Terhabis begitu. Tetap kadang-kadang sampai lewat solat. Kadang-kadang kita tak mengingati Allah. praktik. Kalau yang tengok untuk tengok ngaji tu tak apalah juga. Kadang-kadang tu kita tengok benda yang melalaikan sampai masa kita terbuang. Jadi rugilah. Nah. Wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Jadi rugilah masa kita yang terbuang setiap hari. Maknanya setiap hari kita akan ulang-ulang-ulang gitu. Dan kalau kita tak pandai menguruskan masa, itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama membuat penghijrahan. Walaupun di sini saya cakap tentang kata untuk muslimah, tetapi boleh boleh diambil pengajaran untuk oleh semua para muslimi, muslimat, anak-anak semua. Sebab untuk berhijrah, untuk jadi baik tu, kena semua orang kena buat baik, kena berhijrah, kena berubah. Kalau dah tua 60 kena berubah lah juga. Tak pernah semayang, kena semayang juga. Kalau umat 50 tak pernah apa, tak pernah menutup aurat, jadi umat 50 dah sedap pada umat tu, buatlah baik. Hak yang lepas-lepas tu Allah Ta'ala, kita dengan Allah minta ampun pada Allah SWT. Mudah-mudahan dosa kita yang telah-telah lalu tu Allah ampunkan. Yang kita, yang penting kita berubah untuk menjadi manusia yang baik. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita yang lalu. Itu saja yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf kalau tersilap, terkena anggota tersentuh jiwa sesiapa. Wallahu'alam bisawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Tazah, kita kembali minggu depan hari Selasa juga Tazah.
5: Ya, insyaAllah.
4: Dan Tazah masih dengan topik kita hijrah atau
5: bulan Muharram ni, kita biarlah kita cerita tentang hijrah.
4: Tentang hijrah ya. Okey, nantikan lagi ya ilmu yang akan disampaikan lagi oleh yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad dalam Adin di Langkawi FM setiap hari Selasa ya Tazah bersama kita. InsyaAllah sampai bersiaran lagi Tazah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid, mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
6: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Tia dalam slot refleksi. Pernah tak kita terfikir bagaimana saya nak terapkan sifat kepimpinan dalam anak-anak saya? Biasanya kan ada kursus kepimpinan, ada buku lah, macam-macam kita boleh tengok. Tapi sebenarnya kita boleh mula dari rumah untuk kita mendidik dan membesarkan anak-anak yang ada sifat kepimpinan. Kerana apa? Sifat kepimpinan ini sangat-sangat penting untuk diri sendiri, mengendalikan diri sendiri dan mengendalikan orang lain. Bila kita sebut tentang ketua, kita akan nampak kedudukan yang tinggi, kan? Kita bayangkan pengarah syarikat, pemimpin negara, pemimpin sesebuah organisasi dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kepimpinan yang paling utama adalah memimpin diri sendiri. Bagaimana kita boleh mengawal diri sendiri dan menguruskan diri kita ni? Sekiranya kita ada masalah, kita tahu bagaimana untuk mencari solusi. Kalau kita lemah dalam sesuatu, kita tahu bagaimana untuk mencari kekuatan untuk kelemahan itu. Jadi bermula dari anak di rumah, pertama sekali didik anak-anak kita untuk pandai menjaga diri mereka sendiri, terutama mengurus diri mereka, kebersihan mereka, tempat tidur mereka, beg mereka, barang-barang mereka, biar anak ada konsep tanggungjawab ke atas diri mereka sendiri. Kemudian di dalam skala yang sedikit besar daripada diri mereka adalah di dalam rumah. Jadi di rumah kita boleh berikan anak ini tugasan-tugasan untuk mereka menjadi ketua. Contohnya, ketua bahagian kebersihan, ketua bahagian permainan kanak-kanak, ketua untuk aktiviti keluarga, ketua untuk ruang bacaan. So kita boleh rotate, kita boleh buat pusingan lah antara anak-anak ni untuk mendidik anak-anak untuk ada perancangan dan boleh memimpin apa, siapa di bawah mereka dan juga bertanggungjawab ke atas amanah ataupun jagaan mereka. Kemudian apabila anak di sekolah pun ataupun di mana institusi mereka belajar, kita kena lihat dari sudut confidence atau keyakinan ni. Kadang kita nampak orang yang ke depan, orang yang banyak bercakap, tapi sedangkan keyakinan itu adalah apa yang seseorang itu rasa tentang diri mereka. So kalau walaupun anak kita ni dilihat sebagai pendiam, tak nak bercakap, jangan terus kita judge, tak confident, anak ni macam tak ada kepimpinan. Sedangkan mungkin dalaman mereka sangat kuat. Jadi kita nak fokus kepada impact anak-anak ini kepada diri mereka dan orang sekeliling. Dan kalau anak berminat, memang suka untuk bersosial, kita galakkan lagi di sekolah. Kalau anak suka berpersatuan, kelab, boleh kita galakkan dan biar anak bercerita dengan kita tentang apa kontribusi mereka, apa yang mereka memberi pada orang lain. Dan kalau anak kita tak jadi ketua, tak dipilih jadi pengawas ke, tak apa, tak adalah macam paling top, diberi keutamaan ke apa, kita raikan juga bagaimana mereka menjadi orang yang mengikut dan memastikan sistem yang ada itu berjalan. Maksudnya, untuk menjadi pemimpin, bukan sentiasa berada di atas, bukan sentiasa berada di depan. Tapi bagaimana kita mengurus diri sendiri dan orang sekeliling kita. Kehadiran kita itu menyenangkan orang lain. Kehadiran kita itu dirindui dan dirasai kesannya, insyaAllah. Jadi semoga kita semua faham konsep kepimpinan ini sangat-sangat penting. Dan semoga apabila anak-anak kita sihat emosi mereka, sihat rohani mereka, sihat fizikal mereka, insyaAllah mereka menjadi ketua kepada diri mereka, keluarga mereka dan masyarakat. Mana tahu ketua pada negara dan juga dunia, insyaAllah. Semoga Allah memberkati kita semua. Mama Tia akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jaga-jaga diri, insyaAllah. Assalamualaikum.
7: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.
8: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Ekspresi.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 dia untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi 4.52 minit petang. Dan kalau kita tengok ramalan cuaca daerah Langkawi yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ya, dinyatakan hari ini Selasa 30 Jun 2026 petang ribut petir di kebanyakan tempat, malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius. Kalau dilihat di Bandar Kuah ketika ini cuacanya masih cerah, okey, cerang, alhamdulillah. Dan kita di Pulau Langkawi sering menerima taburan hujan ya dalam bulan Jun. Bagaimana pula bulan Julai? Esok nak melangkah 1 Julai dah. Alhamdulillah. Dan cepat, pantas. Dah nak masuk bulan 7 dah. Hai, laju sungguh masa hari ni ya. Lagilah kita ni semua ada banyak gadget yang membantu dalam urusan kita seharian, betul? Pelbagai teknologi yang memudahkan kehidupan manusia di dunia hari ini, dan kita menggunakannya sebaik yang mungkinlah. Terutama yang kita sebut selalu tentang di hujung jari. Ya, hujung jari, tekan-tekan tu dia, terpampang. Itulah kan, kalau yang suka tular viral, suka berkongsi ni kan, tekan hujung jari, ya, betul lah hujung jari lah kan, takkan hujung kaki pula ya. Hujung jari sampai kan, terpampang. Kerana itu, kita ada tanggungjawab masing-masing untuk kita kongsikan yang sahih, yang benar. Pastinya yang sahih dan benar belaka tu dari

RTM ni ya, informasi yang tepat. Pastinya kami semua mengikut etika yang telah ditetapkan untuk memberi informasi kepada anda setiap hari. Okay? Jadi sama-sama kita bertanggungjawab untuk kita berkongsi yang benar-benar, yang boleh memberi manfaat, dan informasi itu adalah informasi yang betul lah, kan? Tak maulah kita yalah kan, kita keluarkan sebarang kenyataan ke atau info yang tidak betul, apatah lagi yang mengakibatkan fitnah dan segala bentuk ya atau keadaan yang boleh memudaratkan masing-masing lah. Jadi ini perlu beringat lah, semuanya di hujung jari. Di era kini, maka kita dipertanggungjawabkan untuk lebih bertanggungjawab, insyaAllah. Yang penting anda terus bersama Langkawi FM dan boleh mendengar kami melalui RTM Click. Langkawi FM, ya untukmu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: kita sorakkan.
1: Ekspresi. Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pada pukul 4.55 petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janji.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Selamat petang Malaysia, selamat untuk semua para pejuang hidup yang mana ramai yang waktu ini ya berada di kenderaan masing-masing dalam perjalanan pulang ke kediaman masing-masing setelah penat seharian bekerja, kan, bekerja makan gaji ke, atau mereka yang berniaga baru nak mula berniaga petang ni, yang dah pun habis tutup kedai dah pun ada, kita kan berusaha lah setiap hari sepanjang hayat kita cari rezeki yang halal ni, insyaAllah, okay? Alhamdulillah. Dan anda jangan lupa untuk bersama-sama kami di mana skuad Langkawi FM akan berada di Pejabat Pertanian Daerah Langkawi sebenarnya Rambutan Tree ataupun Agro Fest Langkawi 2026 yang berlangsung 1 hingga 4 Julai. Skuad Langkawi FM akan berada di sana esok. Ha, kan 10 pagi dah ada dekat sana. Jadi anda kena pi sebab kami bawa hadiah tau. Nak hadiah kan? Nak hadiah kena lah pi ke Rambutan Tree at Agrofest Langkawi 2026 yang berlangsung 1 hingga 4 Julai 2026 dan skuad Langkawi FM akan berada di sana esok. Ya, 10 pagi dah ada sana. Kita mula acara untuk bagi hadiah dekat anda. Tapi nak dapat hadiah tu ada syaratnya. Kita mula kan pada 10.30 minit pagi esok insyaAllah di Pejabat Pertanian Daerah Langkawi. Selain rambutan semestinya raja buah kita. Harum seharum harumnya.

Durian lah. Yang tak suka tu, hei, bau pun tak boleh kan. Tengok dia kata boleh lah tapi tak tahan bau tu. Tapi rugi dah yang tak makan durian tu. Ish, tak apa. Itu selera masing-masing. Yang penting anda bersama kami esok ya di Pejabat Pertanian Langkawi. Ya, kita akan bersama-sama anda. Kami nak pi buat hingak kat sana. Aduh dia. Kan? Kita nak pi sana, nak berjumpa dengan anda di sana. Di mana ya, acara ini adalah anjuran ya, Jabatan Pertanian Daerah Langkawi, Pejabat Pertanian Daerah Langkawi. Bersama kami esok, jangan lupa. InsyaAllah. Terus bersama Langkawi FM. Ya, untukmu.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini, petang ini kita nak kongsikan tentang program Bicara Ilmu Siri kelima, itu dengan tajuk Hijrah Langkawi Menuju Reda Ilahi, yang berlangsung pada 30 Jun 2026 hari ini Selasa, selepas solat maghrib nanti. Lepas solat maghrib hari ini bolehlah pergi ke Masjid Al-Taqwa Kisab ya, kerana anda akan bersama dengan Ustaz Syamsul Debat dalam program Bicara Ilmu Siri kelima Hijrah Langkawi Menuju Reda Ilahi.
0: Langkawi Sana Sini.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Ekspresi kenangan di Langkawi FM.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Ekspresi Kenangan di Langkawi FM.
1: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Ekspresi. Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
2: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Yes, it's for you. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click. Okay. Yah, Langkawi tenang, damai, seronok kan berada di Pulau Langkawi. Ada kawan kita awal-awal tu, dia menangis sebab kena mai duk ke Langkawi. Kan? Tapi lama-lama jatuh cinta. Macam duk sebut selalulah, dah minum ayam gunung raya tu. Apalagi nanti nak tinggal Langkawi, oi berat. Lepas tu rindu. Rindu yang berat juga akan berlaku ya. Itu sebab ya, ramai yang datang ke pulau ini, yang pernah datang ke Pulau Langkawi akan mengulanginya. Depa ulang kerap lah mai sini kan, bukan saja ya negara jiran kita yang mana benda yang sama jadi jugalah, pergi sekali nak pergi lagi. Macam tu juga Pulau Langkawi yang terus menjadi tumpuan dunia. Okey, jadi

nambah baikkan juga. Ya, kalau kita tengok tong-tong sampah tu kan, tak kata kat depa lah kan, tong besar tu orang ramai mana kan, pakat 20 biboh kan, terjuntai-juntai. Oh, meleleh-leleh pun ada. Oh, wahai. Kan? Tapi dah diusahakan pun oleh pihak yang bertanggungjawab. Tapi disebabkan ya keadaan tersebut kan. Jadi pandangan mata kita tu rasa aduh, tak seronok tengok kan. Mata kita macam aduh, hai. Tak maulah tengok kan, tapi tertengok juga sebab ialah tong sampah tu ada tepi jalan. Dan kita harapkan ada pembaruan suatu hari nanti. Ya, tong tu akan mungkin ada pagarnya ke penutupnya ke kan. Macam kat Melaka, kalau kita ke Melaka ya, bandar bersejarah tu. Ya, kita ke Pulau Legenda kan. Melaka bandar bersejarah. Di sana kalau kita lihat, ya tong sampah mereka ada pagar yang cantik. Tak nampak pun yang itu kat situ ada sampah sarap yang berjuntai-juntai tadilah kan. Sebab dia dah cantikkan tempat itu, dia tak nak nampak sampah tu tadi. Yang nampak adalah dinding-dinding yang menutupi tong sampah tu. Mana tahu di Pulau Langkawi suatu hari nanti akan ada. Kan? Akan ada. Ya? Sebegitu insyaAllah. Bukan kita tiru kan? Tapi apa saja yang baik-baik tu kita ambil lah kan, betul tak? Tak apalah, jom kita layan.

Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Langkawi FM ya untukmu. Yes, it's for you. Di penghujung siaran. Pastinya dalam ekspresi 3.7.3 petang hingga 7 malam, Surya Matahari menyinar ke hati anda. Alhamdulillah, cuaca baik di Bandar Kuah, tapi ada rakan kita bagi tahu kalau belah mana Nuka Dawang, mana belah-belah sana lah kan. Ya, katanya hujan. Memanglah kalau di sini tak hujan, di sana hujan. Begitu. Ataupun kadang-kadang hujan menyeluruh kan. Sejuklah Pulau Langkawi di musim ini. Nak kata di musim, di minggu ini kan. Tapi bulan Jun memang di Pulau Langkawi kita menerima ya hujan yang agak kerap. Alhamdulillah. Kalau panas-panas sungguh lah Pulau Langkawi, bahang laut kan macam biasalah kan. Itulah keadaannya dan cuaca pun tak menentu. Dan juga perubahan iklim itu sememangnya berlaku ya. Jadi kita beradaptasilah dengan keadaan semasa. Okey. Pandai-pandailah kita membawa diri. Yang penting kita tidak merosakkan alam sekitar lah. Selalu Surya Matahari kongsikan tentang ini kerana penting untuk kita menjaga alam sekitar kita, kebersihan, sebab itu akan menjamin kesejahteraan kita hari ini dan generasi akan datang. Okay? Sesungguhnya manusia dan alam sekitar ni kan, alam dan manusia ni saling memerlukan untuk kita meneruskan kelangsungan hidup. Jadi manusia bergantung kepada alam kita ni. Contoh macam kita nak dapatkan bekalan oksigen, makanan dan sumber air. Kalau alam pula kenapa? Kenapa alam memerlukan kita? Kerana alam pula memerlukan penjagaan serta pengurusan yang lestari daripada kita manusia ni untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Itu penting. Jadi kesedaran kita bersama dan ajar didik adik-adik kita yang masih kecil kan. Dari awal didik mereka cinta ke alam sekitar, tidak buang sampah merata tempat, jaga kebersihan, mereka akan kekal ya dengan ya jati diri ini sehingga mereka dewasa. InsyaAllah. Macam kita lah kan. Tu dia. Renung kat diri masing-masing. Aku macam tu tak? Aku tak buang sampah dah. Kalau kata dah pernah buang sampah merata-rata, insaf kan? Insaf lah. Insaf sad. Insaf bukan insaf sad. Insaf lah untuk selama-lamanya. Sebab bertekad untuk sama-sama kita menjaga kebersihan alam kita sebaik yang mungkin. InsyaAllah. Langkawi FM.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ekspresi kenangan di Langkawi FM. Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Langkawi FM ya untukmu. Yes, it's for you. Dah pun di penghujung. 5 minit lagi menghampiri 7 malam. Di penghujung ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Ekspresi kenangan 5.15 minit petang hingga 7 malam. Itu dia untuk anda setiap hari. Kami bawakan secara langsung dari pukul 6 pagi hinggalah 7 malam. Kita tutup siaranlah 7 malam ni dan akan sambung siar ke Nasional FM. Untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi 7.41 minit malam, isyak pada pukul 8.57 minit malam. Terima kasih penolong jutera yang bertugas, Syafiq di bilik MCR yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Okay? Dan jangan lupa untuk bersama skuad Langkawi FM dalam AgroFest ya 2026 di Pejabat Pertanian Langkawi. Esok kami akan berada di sana seawal 10 pagi dah ada sana, dan kita nak bagi hadiah kepada anda yang boleh tunaikan syarat-syarat yang kami kenakan nanti ya 10.30 minit pagi, slot untuk skuad Langkawi FM di AgroFest Langkawi 2026, okey, di Pejabat Pertanian. Jadi jangan lupa esok ya, kita meriahkan ya. Wow, rambutan tray ha, ada bau durian ha, insyaallah, okey. Dan Surya Matahari akan bersiaran semula pada hari Khamis pagi 6 pagi hingga pukul 11 pagi dalam Ceria Pagi nanti ya, insyaallah. Dan pastikan anda terus bersama Langkawi FM 104.8 dan anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click, okey. Jaga diri baik-baik, jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum.

Ekspresi Kenangan di Langkawi FM. Surya matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Teruskan bersama kami dalam jam yang terakhir.
3: Ya.
2: Geng Kakak Petang.
3: Kami akan terus temani anda ya. Dan orang kata apa, kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin masih lagi dalam perjalanan pulang. Maklum akan bila tinggal di bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur, Johor Bahru, di Pulau Pinang kan. Kita terpaksa berdepan dengan kekangan, kesesakan yang tak mampu kita elakkan. Pada waktu-waktu puncak lah Hanim, pagi,
2: Betul, petang.
3: Lepas macam tu, malam lepas habis kerja pulang pun nak balik pun sesak lagi Hanim.
2: Sekarang ni pun dikatakan beberapa kawasan di di pusat bandar hujan, masih hujan lagi Lin. Ada yang renyai-renyai, ada yang kelewatan untuk ambil anak juga. Jadi dekat situ apa yang kita boleh cakap, macam biasalah, ayat yang paling senang ialah sabar.
3: Bertabah, bersabar. Jangan ikut perasaan, jaga emosi. Sebab bila kita dalam keadaan tertekan kan, nak menguruskan sesuatu, sedangkan tubuh kita masih di tempat lain.
2: Betul.
3: Mana mungkin kita boleh melakukan dua kerja dalam satu masa. Jadi itulah dia kan, ayat yang paling mampu kami katakan ialah bersabar.
2: Betul. Sabar tu separuh daripada iman. Jadi di mana-mana pun kita, kita kenalah bersabar. Terutama dekat atas jalan raya, janganlah jadi macam video-video viral tu kan. Masing-masinglah kita menyantuni penghuni.
3: Ingat ni penghuni pusat apa?
2: Menyantuni pengguna jalan raya. Penghuni bumi ni.
3: Iyalah kan. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat ni akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur
2: pada pukul 7.29 minit malam.
3: Jadi kekal setia bersama-sama dengan kami,
2: Geng Kakak

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perasan tak? Ustaz sejak daripada episod pertama tak pernah tinggal untuk mulakan dengan selawat. Kenapa? Ini tajuk kita. Ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat tak tahu dengan nama Nabi. Kalau belum selawat, tolong selawat. Kenapa? Sebab satu hari Nabi naik mimbar, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin. 3 kali Nabi sebut amin. Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi engkau naik mimbar. Mimbar tau kan? Tempat nak baca khutbah tu. Kenapa engkau sebut amin 3 kali? Salah satunya Nabi kata apa? Malaikat berdoa dan aku mengaminkan. Ada 3 orang yang malaikat doakan dan aku aminkan. Apa 3 orang tu? Antaranya adalah mereka yang hari ini apabila mendengar namamu wahai Muhammad, mereka tak berselawat. Aku yakni Jibril mendoakan mereka ni celaka." Jadi orang-orang yang tidak berselawat ke atas Nabi bila nama Nabi disebutkan, mereka ni celaka. Tahu tak celaka ni apa? Allah hinalah kita. Maka sebab itulah tajuk kita hari ini, ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah banyaknya mengingat Nabi, banyaknya berselawat pada Nabi. Sebab apa? Bila kita mencintai seseorang, kita akan kerap kali mengulang-ulang nama dia. Maka saya harapkan kita banyak mengulang nama Nabi. Sebab itulah tanda kita hari ini mencintai Nabi. Dan itulah ujian. Ujiannya apa? Tas. Apa tu tas? Inilah tanda bukti bahawa kita ini mencintai Nabi SAW. Banyakkan zikir, banyakkan selawat atas nama Nabi SAW. Baik, malas selawat? Malas selawat? Kalau malas selawat, minta maaf, anda tergolong pada orang celaka. Terasa? Kalau terasa masih lagi ada iman, moga-moga dapat berubah dan dapat menjadi lebih baik. Wallahualam.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 28 hingga 32.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan berdoalah dengan berkata, "Wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."

Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda yang mendatangkan iktibar, dan sesungguhnya kami tetap menguji hamba-hamba kami.

0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat yang lain.
1: فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا

0: Lalu kami mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka dengan berfirman melalui rasul itu, "Sembahlah kamu akan Allah, yakni sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya?"
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
3: Kembali bersama-sama dengan kami, inilah geng Kakak Petang. Kita dah nak sampai ke penghujung ni, Hanif.
4: Ya, betul. Daripada tadi kita dah menemani anda daripada pukul 4 petang, dah nak ke 8 malam dah ni, Yelin. Sekejap je rasanya, ya.
3: Dan kepada rakan-rakan pendengar kita yang tak sabar nak menantikan lagu-lagu mereka disiarkan dalam pilihan bersama, yang telah pun disiarkan di poster kami, setiap hari kita akan letak poster pilihan bersama. Anda boleh letak tajuk lagu, nama penyanyi kat situ. InsyaAllah malam tu DJ bertugas akan menyiarkanlah. Itu pun kalau pilihan anda tersiar, kalau tidak kena tunggu giliran juga.
4: Jadi macam mana sekalipun jangan berputus asa. Teruskan, anda cubalah nasib kan. Sebab waktu bertugas tu untuk 4 jam untuk putarkan lagu pilihan tu kadang-kadang tak cukup kan.
3: Memang ada waktunya tak sempat sebab pilihannya banyak. Tapi yang menariknya rancangan ini ada hampir setiap malam, ya. Isnin sampai hari Ahad lah, kecuali ada rancangan program khas tertentu dan sebagainya. Apapun, sampai di sini saja tugasan kami temani anda. AJ akan masuk jam 8 malam.
4: Betul.
3: Saya Lin Zainal.
4: Saya Hanim.
3: InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok dalam geng Kakak Petang. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda. Apa khabar? Diharapkan semuanya sihat walafiat. Terima kasih kepada geng Kakak Petang, Hanim dan juga Liz Zainul yang telah menemani anda, dan kini giliran saya pula, AJ ataupun Alia Jalani, akan terus menemani anda. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang berniaga pada waktu ini, santai-santai mendengarkan Nasional Malam. Ya, suara ini hanya menemani anda di Nasional Malam saja. Dan semestinya di Nasional Malam, lagu-lagu yang akan anda dengarkan bermula di jam yang kedua nanti, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM dalam Pilihan Bersama 2.0. Jadi terus kekal, terus setia bersama dengan AJ hanya di mana tu? Nasional Malam. Mari kita berdansa dengan lagu ini.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. 38 anak parti Thailand dihantar pulang ke negara asal. Operasi dipimpin penolong pengarah immigration Adam Hamidi Auliat Muhammad Amran bersama 6 pegawai lain. Kesemua individu sebelum ini ditahan di depot immigration di Belantik, SIK, sebelum selesai menjalani hukuman. Mereka disenarai hitamkan dalam sistem Jabatan Immigration Malaysia dan penghantaran pulang sebahagian operasi penguatkuasaan nak bagi memperkukuh pematuhan undang-undang immigration. Seterusnya, program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Televisyen kekal platform utama dengan 16.2 juta tontonan. Tontonan meningkat lebih 4 kali ganda berbanding hampir 5 juta musim ke-17. Memperkenal segmen istiqomah dan tema jihad yang terindah, sambutan yang sangat positif, terutama generasi Z. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: Kamu tahu ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kita sebagai pembantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Sadar dan Hayati, perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perasan tak? Ustaz sejak daripada episod pertama tak pernah tinggal untuk mulakan dengan selawat. Kenapa? Ini tajuk kita. Ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat tak tahu dengan nama Nabi. Kalau belum selawat, tolong selawat. Kenapa? Sebab satu hari Nabi naik mimbar, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin. 3 kali Nabi sebut amin. Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi engkau naik mimbar. Mimbar tahu kan tempat nak baca khutbah tu? Kenapa engkau sebut amin 3 kali? Salah satunya Nabi kata apa? Malaikat berdoa dan aku mengaminkan. Ada 3 orang yang malaikat doakan dan aku aminkan. Apa 3 orang tu? Antaranya adalah mereka yang hari ini apabila mendengar namamu wahai Muhammad, mereka tak berselawat. Aku yakni Jibril mendoakan mereka ni celaka." Jadi orang-orang yang tidak berselawat ke atas Nabi bila nama Nabi disebutkan, mereka ni celaka. Tahu tak celaka ni apa? Allah hinalah kita. Maka sebab itulah tajuk kita hari ini, ujian dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah banyaknya mengingat Nabi, banyaknya berselawat pada Nabi. Sebab apa? Bila kita mencintai seseorang, kita akan kerap kali mengulang-ulang nama dia. Maka saya harapkan kita banyak mengulang nama Nabi. Sebab itulah tanda kita hari ini mencintai Nabi. Dan itulah ujian. Ujiannya apa? Tas. Apa tu tas? Inilah tanda bukti bahawa kita ini mencintai Nabi SAW. Banyakkan zikir, banyakkan selawat atas nama Nabi SAW. Baik, malas selawat? Malas selawat? Kalau malas selawat, minta maaf, anda tergolong pada orang celaka. Terasa? Kalau terasa masih lagi ada iman, moga-moga dapat berubah dan dapat menjadi lebih baik. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Apa Mbak harap semua dalam keadaan yang tenang dan bahagia. Dalam dunia serba digital ini, kita sering terperangkap dalam media sosial, email dan aplikasi yang tak pernah berhenti. Tekanan daripada teknologi yang tak pernah berehat ini boleh menjejaskan kesejahteraan mental kita jika kita tidak diurus dengan baik. Jadi hari ini, jom kita berkongsi cara mengurus kebahagiaan mental dalam era digital supaya anda boleh menjalani kehidupan yang lebih tenang dan bermakna di tengah-tengah dunia yang semakin sibuk ini. Yang pertama kena faham, salah satu punca utama tekanan dalam era digital ialah tekanan untuk sentiasa terhubung. Pressure untuk sentiasa connected dalam bahasa Inggerisnya. Sama ada melalui media sosial atau email kerja, ramai yang merasakan mereka tak boleh keluar daripada dunia digital ini. Jadi apa kita nak kena buat? Cara pertama ialah dengan mengamalkan digital detox. Tetapkan masa setiap hari di mana anda tidak akan menggunakan telefon atau komputer walaupun hanya untuk sejam. Ini akan memberi ruang kepada otak untuk berehat. Contoh, mulakan dengan tidak menggunakan telefon 30 minit sebelum tidur dan 30 minit selepas kita bangun pagi. Ini akan membantu anda untuk tidur lebih baik dan memulakan hari dengan lebih fokus. Kalau kita tengok kajian, individu yang melakukan digital detox selama seminggu melaporkan penurunan stres sebanyak 35%. Jom kita try digital detox. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hadkan pendedahan kepada maklumat negatif di media sosial. Kalau terlalu banyak berita buruk atau kandungan negatif, ia boleh menjejaskan emosi kita tanpa kita sedar. Nah, sebab kajian menunjukkan lebih daripada 60% pengguna media sosial melaporkan peningkatan kebimbangan dan kemurungan akibat pendedahan yang berlebihan kepada berita negatif. Bayangkan emosi kita seperti sebuah cawan yang boleh melimpah. Jika kita terus mengisi cawan itu dengan perkara negatif, ia akan melimpah dan memberi kesan buruk. Oleh itu, kita perlu memilih dengan bijak apa yang kita nak isi ke dalam cawan emosi kita setiap hari. Dan cara yang ketiga adalah dengan menggunakan teknologi untuk perkara yang bermanfaat. Walaupun dunia digital boleh membawa kepada tekanan, kita tak boleh nafikan ia juga menawarkan banyak peluang untuk pembangunan diri, self-development, seperti pembelajaran dalam talian dan aplikasi kesihatan contohnya. Ia sangat-sangat membantu. Jadi, untuk mengurus kebahagiaan mental dalam era digital, ingat tiga perkara penting. Yang pertama, amalkan digital detox. Yang kedua, hadkan pendedahan kepada kandungan negatif. Dan yang ketiga, gunakan teknologi untuk pembangunan diri. Jadi hari ini tugasan untuk anda, cuba mulakan dengan masa off dari gadget anda. Walaupun hanya setengah jam, badan dan minda anda akan berterima kasih. Jumpa lagi Abang Bad dalam Solat Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan kes letupan granat di Camp Horbat selesai. RM5 bilion perkasa ekosistem keusahawanan negara. Sekarang berita yang disunting oleh Azrul Faizul Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman nak malam anda. Itu dia tadi, Hidup Bersama, nyanyian Ekspedisi. Diharapkan kita sentiasa bersama, tak kiralah di mana saja anda berada, terus kekal bersama dengan Nasional FM. Lagi tu permintaan daripada sahabat kita Boniface Joe dari Saratok, Sarawak, dengan ucapan nak buat semua rakan-rakan dan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Baik, inilah waktunya lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM akan menemani malam anda dalam pilihan bersama 2.0. Jadi semestinya lagu-lagu yang akan anda dengar ini boleh mengimbau kenangan anda, membuatkan anda menangis, gembira, bersemangat. Dan lagu-lagu inilah yang akan meraikan ataupun mewarnai malam kita. Jadi diharapkan kepada anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Baik, setiap malam semestinya jika anda bersama dengan saya, AJ, kita akan ada topik untuk dibuat. Tak kira lah di mana saja anda, walaupun anda sedang memandu ke, bekerja ke, baru sampai rumah ke kan, sambil-sambil mendengarkan radio Nasional FM ni, sambil-sambil lah kongsi cerita dengan AJ tu, ringankan sikit jari-jemari awak tu untuk memberi komen di media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Malam ni kita nak sembang tentang satu perkara yang setiap hari kita lakukan dan kadang-kadang kita rasa tanpa sedar kita membuat, iaitu itu pilihan daripada sekecil-sekecil perkara. Contohnya, malam ni nak pakai baju warna apa, nak jumpa si dia, malam ni nak makan apa, ya, itu antaralah pilihan kita. Jadi kadang pilihan ni boleh mengubah seluruh hidup kita, baik dari segi kerjaya, pasangan, ataupun pilih untuk terus berjuang, atau memilih untuk melepas.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Tangisan dari Union X, permintaan daripada sahabat kita Jamaluddin Jamal Jitu dari Ipoh Perak menemani anda pada waktu ini di Nasional Malam. Semestinya lagu-lagu pilihan bersama 2.0 akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Dan untuk anda semua yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, saya AJ Jalani di sini akan terus menemani anda. Dan jika anda ingin berinteraksi bersama dengan saya dan juga rakan-rakan pendengar yang lain, anda bolehlah tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati pada waktu ini. Dan mungkin kita boleh berborak, bersembang mengenai topik hari ini, pilihan. Pilihan pertamakah? Pilihan keduakah? Jadi mungkin anda ada cerita yang nak dikongsikan bersama dengan saya. Dah ramai dah sahabat-sahabat yang menemani saya pada waktu ini. Antaranya kita ada Marsha Saleh, kita ada Tazali, kemudian kita ada Muhammad Syahrul Nizam juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada Arif. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Abi Hashim juga turut menemani saya pada waktu ini. Ili, terima kasih menemani Ili, menemani AJ pada waktu ini. Audi Muhammad Noor juga turut bersama dengan saya. Seterusnya siapa lagi? Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, apa kata jom kita ramai-ramai, kita bersembang lah santai-santai malam ni kan, di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati mengenai topik kita hari ini, pilihan. Mungkin pilihan yang anda pernah buat sebelum ni menjadikan anda seorang yang lebih baik, ataupun pilihan yang anda buat tu menjadi sebaliknya. Malam ni kita nak dengar lah cerita daripada anda kan. Pernah tak pilihan yang pada mulanya nampak macam biasa-biasa, ya tak ya nak pilih ke tak ni, rupa-rupanya dia jadi luar biasa, yang paling indah lah kiranya dalam hidup anda sendiri. Jadi apakah pilihan terbaik yang pernah anda buat, boleh kongsikan bersama dengan AJ di ruangan media sosial Nasional FM sentiasa di hati, sama ada di muka buku ataupun di live TikTok Nasional FM. Baik, Cipri dan Cimini juga turut menemani saya. Syahrul, waalaikumsalam warahmatullahi. Zaila Rose juga turut bersama dengan saya, waalaikumsalam. Terima kasih Ahram, Ahram OKU dari Kinabatangan Sabah. Terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Jadi jika sahabat-sahabat yang lain tu dah mendengarkan Nasional FM, apa kata anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini dan berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Tapi mungkin saya tak pastilah untuk edisi 30 Jun 2006 ni kan, bulan hari yang terakhir dalam bulan 6 ni kan, kebanyakan lagu-lagu yang diminta semuanya sedih-sedih je. Sebab itulah AJ nak dengar jugalah cerita anda ni mengenai topik pilihan tu kan. Apa pilihan yang awak buat ni sampai lagu semua pun sedih-sedih, okey ke tu? Kalau tak okey, kongsikanlah bersama dengan AJ. Baik, kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada Rukayah Merikan dengan ucapan salam santai malam untuk semua. Beliau inginkan lagu daripada Zaitun Samion, Menaruh Harapan. Seterusnya permintaan daripada Putra Borneo, inginkan lagu daripada Usop Gelora. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nenek Ani buat hiburan nak semua. Beliau inginkan lagu daripada Faradia, Bertahta di Hati. Anda sentiasa di hati AJ, terus setia bersama dengan AJ, okay? Hanya di Nasional Malam.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Baik, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan hari ini yang ialah pilihan terpaksa melepaskan, kerana melepaskan tu lebih baik daripada terus diteruskan lagi hubungan tu kan. Jadi sebab itulah lagu-lagu pilihan bersama 20.00 pada malam ini sedih je. Okey ke semua tu? Tak kisahlah apa pilihan yang anda buat. Semoga pilihan yang dipilih itu membuatkan satu keputusan ataupun hasilnya tu yang terbaik untuk anda. Kadang-kadang kita rasa benda ni terbaik untuk kita, tapi disebabkan orang tua kita, jadi kita ikut pilihan daripada orang tua kita tu. Dan daripada pilihan orang tua itulah sebenarnya itu adalah yang terbaik dan sesuai untuk kita semua. Baik, ada juga sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih semua sahabat-sahabat di live TikTok, ada di Facebook pun ada. Antaranya kita ada Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, menemani saya pada waktu ini. Salam sejahtera untuk anda semua, Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya Siti Salwa, assalamualaikum. Alhamdulillah bertemu lagi kita di Nasional FM. Siti Salwa dari Kedah hadir, terbaik layan Nasional Malam, lepak santai bersama keluarga tercinta, buat anak Nakiba Isni Laila. Wow, sedapnya nama anak awak. Dan Syarul Nizam, hati-hati drive, moga dipermudahkan segalanya di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Mama AJ, untuk saya pun ada, moga sukses selalu hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pemanduan anda. Lagu-lagu yang anda dengar ini adalah pilihan daripada pendengar setia kita. Jadi emosi anda pada malam ini ditemani oleh emosi sahabat-sahabat kita ni lah. Kita layan lah ke, kita raikan semua emosi melalui lagu pilihan bersama 20.00. Lin Roslinda juga turut menemani saya. Semoga semuanya lancar hingga ke akhir tugasan. Hari-hari pening buat pilihan, nak pilih lagu apa dalam pilihan bersama 20.00. Okey, faham. Baik, itu pilihan awak lah ya. Terima kasih Lin Roslinda atas komen tersebut. Topik kita hari ini mengenai pilihan. Mungkin anda boleh kongsikan cerita anda mengenai pilihan. Mungkin ada kesan daripada pilihan yang anda buat tu, boleh kongsikan cerita bersama dengan AJ. Seterusnya, siapa lagi menemani saya? Kita ada Soleh Hadin juga turut menemani saya. Selamat malam, semoga dipermudahkan segala urusan. Noxy Moses, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam Yam. YB Raja, Tuan Dr. Philip juga turut menemani saya, hadir sebagai peminat pada Nasional Malam. Terima kasih, saya pun peminat awak sebab awak sentiasa menemani saya di media sosial dengan komen-komen anda. Nur Ariza juga turut menemani saya. Muhammad Muhaimin. Kita ada Alice Raymond dari Kuching, Sarawak. Selamat malam. Semoga sihat ceria selalu. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Selamat beristirahat buat rakan-rakan pendengar setia. Baik, terus santai, terus kekal bersama dengan AJ dan terus berhibur dengan lagu permintaan daripada sahabat kita, yang mana lagu ini permintaan daripada Nur Diana Nordin dengan ucapan selamat malam, melainkan lagu daripada Damasutra, Seribu Bayangan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Rukayah Merican, Menaruh Harapan. Saya menaruh harapan sangat dengan anda untuk terus kekal dan terus setia bersama dengan AJ, dan kongsikan cerita anda mengenai topik kita hari ini, pilihan.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: 10.02 minit malam pada waktu ini dan sekarang kita ikuti kemaskini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Inisiatif diambil Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu FAMA Terengganu dengan memproses durian menjadi paste bertujuan mengatasi lambakan raja buah itu di pasaran negeri berkenaan. Pusat pemprosesan buah-buahan segar FAMA di Besut diaktifkan untuk memproses dan menyimpan produk durian. Pusat dijangka memproses kira-kira 10 tan metric paste durian sebulan dan mampu menyimpan kira-kira 16 tan metric pada satu-satu masa. FAMA membeli durian pada RM3 sekilogram dan memperluas pemasaran melalui jualan terus serta lot promosi di 11 pasar tani. Seterusnya, konflik geopolitik di Asia Barat belum memberi kesan ketara terhadap operasi pengeluaran industri makanan termasuk penghasilan roti. KPDN menjalankan pemantauan dan libat urus untuk memastikan impak logistik serta bekalan bahan mentah tidak menjejaskan kehidupan dan hak pengguna. Tinjauan kilang di Bukit Kempas mendapati kenaikan kos akibat gangguan masih minimum dan mampu diserap penghilang tanpa dipindah kepada pengguna. KPDN memantau timbang sukat rantaian bekalan dan meneruskan libat urus dengan permain industri bagi lindungi hak pengguna serta kestabilan bekalan makanan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam dan anda juga boleh layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Itu serba sedikitlah mengenai info semestinya yang sahih pada berita RTM. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Hida Mulyani binti Ali Ida. Assalamualaikum sahabat semua, selamat malam. Seterusnya kita ada siapa lagi? Ili. Kita ada Ainun Putih juga turut menemani saya pada waktu ini. Siapa tu? Sebentar. Oh, Brokoli juga turut menemani saya. Baik, ini ada sedikit perkongsian lah mengenai topik kita hari ini kan. Tajuknya, pilihan. Adakah anda pernah membuat pilihan yang anda menyesali dengan pilihan anda ataupun pilihan yang anda buat tu membuahkan kejayaan? Antara sahabat kita yang berkongsi cerita pada waktu ini mengenai topik kita pilihan ni, Ili Fatiha, pilihan mak saya minta study business dan account. Saya tak minat tapi sekarang saya dapat kerja yang berkaitan account. Jadi Ili, maksudnya awak dengar tak cakap mak awak tu, awak belajar ambil kos apa tu? Sama ada awak dengar cakap ataupun awak mengambil jurusan yang lain dan mendapat pekerjaan yang berlainan. Mungkin boleh bagi penerangan yang penuh sedikit lah. Seterusnya, siapa lagi yang berkongsi rezeki bersama dengan saya? Bukan berkongsi rezeki, berkongsi cerita dengan saya pada waktu ini. Abi Yashim juga turut menemani saya pada waktu ini, yang mana beliau, pilihan ibu saya jodohkan saya dengan suami OKU. Tapi selepas 15 tahun saya pula OKU. Suami saya yang menjaga saya dan mengemas rumah, uruskan rumah. Masya Allah. Itu antara cerita lah yang dikongsikan oleh pendengar setia Nasional FM. Jadi jika anda ingin berkongsi cerita, nak berinteraksi bersama dengan AJ mengenai topik kita hari ini, bolehlah kongsikan komen anda di ruangan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Jadi terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Ada yang dak dik duk ke menantikan pilihan beliau ni betul ke tidak? Topik kita hari ini mengenai pilihan. Boleh kongsikan cerita anda bersama dengan saya. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mengkongsi rezeki bersama dengan AJ pada waktu ini di ruangan TikTok Nasional FM. Sentiasa di hati, moga anda semua murah rezeki, sihat selalu. Ada juga sahabat kita yang sedang bertugas pada waktu ini, antaranya Ash. Seterusnya siapa lagi? Kita ada Aiman Taman Ria, sedang bertugas sambil mendengarkan Nasional FM di tempat kerja di Tawau Sabah. Terima kasih kepada sahabat semua, selamat bertugas. Sama-samalah kita bertugas mencari rezeki yang halal kan pada waktu ini, dan semoga sentiasa diberi kesihatan selalu. Baik, terima kasih kepada semua. Pastikan anda terus kekal bersama dengan AJ dan Dak Dik Du. Itu tadi nyanyian Haiza, permintaan pada Marsha Saleh dengan ucapan untuk hiburan sahabat keluarga tersayang, semoga sihat selalu. Seterusnya ada sedikit info lah ingin AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai topik pada besok 1 Julai 2026 dalam ruangan Alpha 2.0 pada 10.30 pagi. Topiknya fenomena El Nino, sejauh mana kita bersedia. Terbitan Azel bersama dengan tetamu Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin, pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia. Bila dah selalu sangat cakap nasional kan, mesti dah auto nak masukkan Nasional FM. Baik, saya ulang ni sekali. Temubual esok dalam Alpha 2.0 dengan topik fenomena El Nino, sejauh mana kita bersedia. 1 Julai 2026 pada pukul 10.30 minit pagi, yang mana anda boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Anda boleh berkongsi komen di situ. Ada pertanyaan, persoalan yang nak dikemukakan, beri saja komen anda itu. InsyaAllah tetamu akan menjawab soalan yang diberi, dan topik tersebut akan dikongsikan oleh Dr. Ahmad Fairuza Jamaluddin, pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili. Beliau inginkan lagu daripada Victor dan juga Mus, Hatiku Kekal Padamu. Lagu ni ada dua bahasa tau. Jadi kalau awak nak tahu bahasa apa, awak kena dengarkan lagu ini dan terus kekal bersama dengan Nasional Malam. Seterusnya, permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin. Beliau inginkan lagu daripada Rosa, Ku Menunggu, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada siapa? Aduh, ucapannya ni sepatutnya kan, kepada sahabat-sahabat semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Muhammad Isyamuddin dengan ucapan, lagu ini ditujukan khas untuk semua sahabat dan pendengar setia Nasional FM. Moga terhibur. Berangkat lagu daripada Headwind, Hanya di Radio. Ya, hanya di radio saja dapat kita mendengar suara dan mendengarkan pilihan daripada anda. Semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

awak pilih untuk menunggu ke atau pilih yang lain? Ha, tepuk dada, tanya selera. Kalau AJ terus kekal lah, terus menunggu, terus setia bersama dengan frekuensi ini, jangan tukar. Teman saya sehingga 12:30 malam nanti. Lagu itu permintaan daripada sahabat kita lah, Khatijah Muhammad Amin dari Rosa, Ku Menunggu. Yang mana lagu ini buat hiburan semua, hiburan bersama keluargaku, khas untuk DJ di Konti. Allah, terima kasih sahabat semua, tidak lupa pada anak-anak menantuku. Semoga semuanya masing-masing di tempat mencari rezeki itu sihat walafiat. Jaga adat, jaga diri di tempat orang. Dari bumi kemasik, selamat malam untuk semua. Itu ucapan lah daripada Khatijah Muhammad Amin. Jadi kita berbalik pada topik kita hari ini mengenai pilihan. Ada sahabat kita, Ida Mulyani, katanya pilihan dia untuk topik hari ini, nak kongsi cerita bila nak keluar tu kan, nak pilih baju tu susah. Itu baru baju. Belum seluar, tudung lagilah, dia kata lagilah susah. Seterusnya siapa lagi? Edward pula, untuk topik pilihan hari ini, pilihan tentang makanan. Betul tu, kadang saya sendiri pun kan, bila lapar ni, memang dah lapar tapi macam nak makan apa, tak tahulah nak buat pilihan. Itu salah satulah. Kadang pilihan yang saya pilih tu, contoh saya nak makan nasi lemak, menyesal pula pilih, kenyang sangat. Bila kenyang rasa ngantuk pula. Jadi mungkin ada pilihan daripada anda tu, tak kisahlah, daripada segi pekerjaan, hubungan, apa-apa saja. Adakah pilihan yang anda pernah buat tu anda menyesal, ataupun sebaliknya, ataupun pilihan yang anda rasa tu pilihan kedua, tapi anda terpaksa pergi ke pilihan kedua sebab pilihan pertama tu anda tak dapat. Bila pilihan kedua tu, macam tak disangka pula benda yang kita tak nak jadi yang lagi terbaik untuk diri kita. Jadi boleh kongsikan bersama dengan AJ di ruangan, di live TikTok pada waktu ini. Jangan malu, jangan segan, okey? Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili. Hatiku kekal padamu. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Wajah kekasih dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, permintaan pada Ita Rozaya. Dan yakinlah setiap pilihan yang anda buat tu insyaAllah akan membuahkan hasil yang tak disangka, hasil yang memberi aura positif kepada anda. Dan mesti anda tertanya-tanya kan, kenapa AJ cakap macam tu? Sebab topiknya malam ni mengenai pilihan. Jadi anda boleh kongsikan cerita anda mengenai topik kita hari ni lah, pilihan. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang memilih bekerja sendiri berbanding ada majikan atau makan gaji. Ada juga sahabat-sahabat kita yang nak terus bekerja, tak nak melanjutkan pelajaran, dia memilih untuk bekerja berbanding sambung belajar. Masing-masing ada pilihan sendiri dalam hidup kita ni kan. Kadang-kadang setiap saat sebenarnya dalam hidup kita ni memang ada pilihan. Pilihan untuk memulakan langkah kanan ke kiri, tapi kalau ikut sunnah, kanan layang ya. Pilihan untuk senyum ke tidak dengan orang yang kita tertembung tu kan, bertemu tu kan. Awak nak dapat pahala, awak senyum. Awak tak nak dapat pahala, tak payah senyum. Jadi semua tu pilihan. Pilihan tu semua terletak di tangan anda. Jadi anda boleh kongsikan bersama dengan AJ mengenai topik hari ini, pilihan. Yang mana anda bolehlah memberi komen di live TikTok Nasional FM sentiasa. Dia tidak ramai dah sahabat-sahabat yang berkongsi mengenai cerita topik kita hari ini lah, mengenai pilihan. Jadi kalau anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, baru je mendengarkan malam ni, lagu-lagunya semua pilihan daripada pendengar, yang mana mereka pilih sendiri. Itu pun pilihan juga. Nak pilih lagu apa eh? Nak lagu sedih ke? Nak lagu gembira ke? Nak lagu marah? Itu pun susah sikit tau nak buat pilihan ni. Dalam hidup kita ni memang sebenarnya susah. Tapi itulah macam mana kan? Nak teruskan hidup ni, kenalah membuat pilihan. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di ruangan media sosial Nasional FM, di live TikTok dan juga di Facebook Nasional FM. Kita ada Sunflower. Selamat malam untuk semua, untuk yang bertugas. Terima kasih AJ, selamat bertugas. Baik, terima kasih Sunflower. Seterusnya Zainab Husin juga turut menemani saya. Dia bagi kita love lah. Terima kasih. Muhammad Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya. Selamat malam. Ijal Azhar menemani anda pada waktu ini. Piwit. Baik, Muhammad Zikri Haji Hamdan. Seterusnya Hamdan Arifin juga turut menemani saya. Semoga Allah permudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Saljia Piang juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada siapa lagi? Maimuna Vanzul, Sadin, Happy Conti, jaga kesihatan, hati-hati semua. Ida Mulyani, wow, dua-dua awak teman kan, di live TikTok awak teman, di Facebook pun. Pilihan kalau nak beli sesuatu barang tu sangat-sangat lah payah. Ida dari Parit Raja Batu, Pahat Johor Darul Takzim. Pilihan kalau nak pergi mana, nak cari baju yang mana yang sesuai, banyak juga. Betul lah, semua memang kena pilih. Nak beli apa, nak pakai baju apa kan, Ida kan. Nuriwi juga turut menemani saya. Anak itik mandi di kolam, selamat malam. Comel je pantun dulu kerap beliau. Aniza Sami juga turut menemani saya. Assalamualaikum, selamat malam untuk Mama AJ. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang walaupun dah malam. Oh ya ke, Allah. Banyakkan minum air masak, okey? Tapi jangan minum ais lah. Kalau nak minum air sejuk tu, pastikan air tu dalam peti ais lah. Yang sejuk, bukannya anda letak ais. Risau, elok-elok dah sejuk, tekak pula perik, batuk-batuk pula. Anak Moni juga turut bersama dengan saya. Terima kasih. Beliau mengucapkan semoga dipermudahkan segala urusan ya. Untuk anda yang berada di luar pada waktu ini, jam menunjukkan 10.40 minit malam. Kalau nak pergi mana-mana tu, kalau boleh lah kongsikan lah. Ada pilihan kan di tangan. Kalau boleh kongsikan bersama dengan orang yang tersayang, ahli keluarga, ke mana lokasi yang anda hendak tuju tu. Bukan apa, risau. Kita ni nak benda yang baik-baik je kan. Jadi tak salah kan. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Pilihan bersama 2.0 pada malam ini, memang lagu-lagunya semuanya meruntun jiwa. Jadi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang santai-santai di rumah, ambil tisu lah. Kalau bengkak mata tu, minta maaf ya, bukan salah saya. Kawan-kawan awak ni, dia orang yang pilih, mereka sendiri yang memilih lagu. Belawinkan sahabat kita ni, Nor Shikin.
melanggungkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Hasnah Hasran. Dari mana ni? Oh, ucapannya, jaga diri, jaga kesihatan dan hati-hati selalu. Wah, dengar tu, Hasnah dah pesan hati-hati yang kat luar tu. Kalau boleh balik rumah cepat, besok kerja kan. Melanggungkan lagu daripada Visa, Dalam Gerimis. Terus setia, terus kekal bersama dengan Frekuensi Ini dan terus menemani AG hanya di Nasional Malam.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Minit Piala Dunia.
2: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 11 malam. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Dan sedikit perkongsian lah mengenai info kenderaan rosak di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, iaitu di Awas ya, di LUS E1 susulan terdapat lori rosak di kilometer 260.8 dalam terowong menora arah selatan dari Kuala Kangsar ke Ipoh iaitu utara. Lorong kiri terhalang trafik perlahan. Jadi awasi sebarang halangan di hadapan, berhati-hati ketika memandu. Terus setia, terus berhibur bersama dengan anak saya AJ dan terus kekal bersama dengan frekuensi ini semestinya Nasional FM sentiasa di hati. Balik pada topik kita mengenai pilihan. Kalau boleh saya nak tahulah keputusan anda, cerita anda tu selepas utama 11 malam. Kalaulah awak nampak sahabat awak ni ada cili kat gigi ataupun ada sesuatu benda asing di hidung atau di mata, adakah anda, pilihan anda nak beritahu ke tidak? Jadi boleh kongsikan komen anda itu. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku Madani bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Ia berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu dibuat selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam perkembangan berkaitan, pelaksanaan budi madani diesel bermula tengah malam ini berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro kecil dan sederhana. Demikian menurut pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardoy.
1: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program baucer buku madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata baucer RM100 itu boleh ditebus bermula 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
2: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah Woh. Bermula esok, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh memohon pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku sama ada 5 tahun atau hingga 10 tahun mengikut keperluan masing-masing. PMA baharu itu dipertingkatkan dengan 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 pada versi terdahulu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Laluan Shah Alam Kendalian Rapid KL merekodkan lebih 60,000 perjalanan penumpang pada hari pertama operasinya semalam, sekaligus mencerminkan sambutan menggalakkan terhadap perkhidmatan rel baharu itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pelaksanaan jualan rahmah diperluas ke platform e-dagang menerusi jualan ehsan rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, inisiatif itu sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan, merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulas Kesegaran ketika menggulung perbahasan RUU.
4: Perkara ini adalah selaras dengan proviso kepada penerangan peranggan 6-2-B Akta Ekstradisi 1992 Akta 479 yang memperuntukkan bahawa bagi kesalahan pemakaian luar wilayah, syarat dual criminality dipenuhi jika hal kesalahan itu boleh dihukum di bawah Undang-Undang Malaysia sekiranya ia berlaku dalam hal keadaan yang bersamaan di luar Malaysia.
0: M. Kulasegaran. Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart Gurun 16 Jun lalu sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk siasatan lanjut. Demikian menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah.
5: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya sembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Kita tengok kan, mana mungkin mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin memulakan lawatan kerja rasmi selama 3 hari bermula hari ini di Australia bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua negara dalam sektor pertahanan. Antaranya akan menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Westar Defence Industry Sdn Bhd dengan syarikat Aero Angkasa. Kedua-dua negara akan turut meneroka kerjasama melibatkan institusi pengajian tinggi, pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan penglibatan industri.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Erling Haaland menjadi harapan Norway untuk menewaskan Ivory Coast awal pagi esok untuk mara kepusingan 16. Penyerang Manchester City itu mengumpul 4 gol dalam 2 perlawanan sebelum ini tidak diturunkan ketika Norway tewas 1-4 kepada Perancis pada perlawanan terakhir kumpulan. Jurulatih Norway, Ståle Solbakken, memuji kepimpinan pemain itu yang disifatkan sebagai antara pemain terbaik dunia. Pemenang perlawanan akan berdepan Brazil di pusingan 16 terbaik Isnin depan. Dalam pada itu, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbisa apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya menang, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi penentuan sepakan penalti. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko berjumpa Ecuador pada pukul 9 pagi. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England atau Kongo di pusingan 16 terbaik. Luar negara, beberapa kapal dilihat kembali berlayar melalui Selat Hormuz ketika usaha diplomatik antara Iran dan Amerika Syarikat memasuki fasa baharu bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Perkembangan itu mencetuskan harapan pemulihan laluan perdagangan global meskipun Iran menafikan laporan bahawa rundingan dengan Amerika Syarikat akan diadakan di Doha minggu ini. Memasuki hari kelima, operasi mencari dan menyelamat diteruskan selepas 2 gempa bumi kuat mengorbankan sekurang-kurangnya 1,700 orang. Pihak berkuasa memaklumkan lebih 5,000 mangsa cedera, manakala hampir 16,000 keluarga terjejas akibat kemusnahan ratusan bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku madani bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Hai, saya AJ Al-Jalani di sini kembali lagi bersama dengan saya hanya di Nasional Malam, dan ini merupakan jam yang terakhir untuk saya menemani anda bermula 8 malam tadi sehinggalah insya-Allah 12:30 malam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua pendengar yang masih lagi kekal dengan frekuensi ini Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menonton live TikTok yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Dan selamat ulang tahun juga kepada sahabat-sahabat kita yang menyambut ulang tahunnya hari ini 30 Jun 2026, hari yang terakhir untuk bulan Jun. Mungkin pilihan yang anda buat pada bulan Jun ni macam mana pilihannya, okey ke? Topik kita hari ini mengenai pilihan. Dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang berkongsi rezeki kan, dan juga berkongsi cerita bersama dengan kita mengenai topik hari ini, pilihan. Jadi malam ni apa yang saya nak rumuskan lah, kiranya dalam hidup kita ni memang tak sempurna kalau kita tak membuat pilihan. Kerana setiap pilihan itu memang ada, daripada kita mula buka mata sampailah kita tutup mata. Contoh, bangun pagi nak gosok gigi ke tidak, itu pilihan. Ataupun bangun pagi nak pakai baju warna apa, warna kuning kah, warna biru, itu pun pilihan. Jadi setiap hidup kita ni memang kita perlukan pilihan. Samalah juga dalam memilih pasangan. Kadang-kadang kita dah memilih si A, tapi mak abah kita suruh pilih yang B. Kita pun dengar cakap mak abah, sayang kan mak abah kan, syurga kan. Jadi kita berkahwin dengan yang B. Mungkin mula-mula kita rasa macam kurang senang, tapi lama-lama rupanya B ni lebih sesuai dengan diri kita. Macam gitulah. Setiap pilihan tak semestinya pilihan pertama tu yang terbaik. Pilihan kedua pun boleh jadi yang terbaik. Jadi tepuk dada, tanya selera lah awak nak pilih yang mana. Yang paling penting pilih Nasional FM sentiasa di hati sebagai teman anda. Baik, kita terus berhibur lagi di jam yang terakhir dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada Usif Joses. Beliau inginkan lagu daripada Francisca Peter, Diriku Terbelenggu. Allah, kenapa tu? Siapa yang membuatkan awak terbelenggu? Awak sampai tak tahu nak buat pilihan ke macam mana tu? Seterusnya, permintaan daripada Liu Sanet Liu. Beliau inginkan lagu daripada Gigil Cahaya. Yang mana lagu ni buat hiburan isteri tersayang serta keluarga yang diingati, yang berada di sandakan kunak dan sempurna Sabah. Semoga semuanya baik-baik saja, sihat walafiat hendaknya, dan ceria-ceria selalu juga. Lagu ini buat hiburan semua rakan-rakan sahabat pendengar setia Nasional FM di mana jua anda berada. Semoga sihat walafiat dan ceria-ceria selalu, dan selamat beristirahat bersama dengan keluarga tersayang. Lagu daripada Gigil Cahaya. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahram bin Ahmadal dari Sabah dengan ucapan semoga terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Stacey, Pelangi Senja. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas.

0: Nasional FM.
1: Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

Jangan menangis sayang, jangan menangis kerana AJ akan pulang ke rumah. Selepas ni Aizat Azam akan menemani anda dalam geng Burung Hantu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, semestinya hanya di Nasona Malam. Dan pastikan anda terus setia juga bersama dengan kami di Nasona FM, terus setia bersama dengan penyampai-penyampai di Nasona FM di semua segmen, okay? Lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Lin, nyanyi anak Safura dan juga Oni. Diharapkan Lin malam ni awak dapat tidur lena lah ya. Lagu awak terpilih dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kepada semua sahabat. Terima kasih, terima kasih banyak-banyak EJ ucapkan kerana kekal dan setia bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebelum saya nak mengakhiri lah kan, sedikit info amaran ribut petai ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Sebabnya kat konti ni saya rasa macam rasa sejuknya, tapi saya tak nampak suasana kat luar. Tapi info ni yang mana saya nak kongsikan bersama dengan anda, ribut petai dah hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di Lipis, Serawup dan Temerloh. Sarawak di Kuching, Lundu, Bentong, Sarekai, Muka, Kapit dan Bukit Mabung dan Limbang sehingga pukul 1 pagi nanti hari Rabu, iaitu 1 Julai 2026. Jadi yelah, tidur-tidur juga, tapi bukan apa, risau. Perlulah peka dengan keadaan sekeliling, cuaca di tempat anda lah, dengan kawasan-kawasan yang AJ dah kongsikan tadi, okay? Terus berhibur lagi di Nasional FM. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ayung. Beliau inginkan lagu daripada Nikki Adila, Aku Tak Akan Bersuara. Seterusnya permintaan daripada Jasdi Sidum. Beliau inginkan lagu daripada Mega, Takdir dan Waktu. Jadi disebabkan takdir dan waktu inilah kita berpisah sementara di sini. Ini bukan pilihan saya, tapi pilihan bos Nasional FM sentiasa di hati. AJ balik dulu, insyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Assalamualaikum, bye-bye.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi dari National FM, sentiasa di hati. Aizat Azam terus temankan anda untuk waktu ini. Terima kasih rakan setugas AJ yang menemani anda untuk National Malam. Dan hari ini juga merupakan hari baru, sudah masuk ke bulan Julai, 1 Julai 2026, bersama dengan hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada semua terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga saya harapkan dan juga saya inginkan untuk anda terus ceria dan juga memberikan yang terbaik ya untuk diri sendiri dan juga keluarga kita sepanjang bulan Jun sehinggalah ke bulan Julai ini, diteruskan sehingga ke hujung tahun nanti. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk anda, saya akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga saya akan kongsikan dari masa ke semasa pelbagai informasi khas untuk anda. Jadi jangan tidur dan juga terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Pemain Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: 100.5 itu dia antara frekuensi bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis yang ingin dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda semua yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria dan juga terus kekal sambil-sambil itu. Mungkin juga ramai yang menanti perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 yang boleh disaksikan melalui saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026, anda dapat saksikan pusingan ke-32, iaitu perlawanan pada pukul 5 pagi nanti Perancis bertemu dengan Sweden, dan juga pada pukul 9 pagi Mexico bertemu dengan Ecuador. Bagi untuk menyaksikannya, boleh saksikan di saluran saluran OK, RTM Klik dan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Okey, dan semoga terus segar dan juga terus mendengarkan pelbagai lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda juga yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga anda terus segar dan juga dapat menyiapkan tugasan anda dan pastikan hasil yang terbaik, dan juga lakukan segala pekerjaan setiap kira masa, pagi, petang, siang atau malam. Pastikan lakukan dengan ikhlas dan juga cermat. Dan bagi yang sedang memandu juga, berhati-hati, ingat di luar sana bukan sahaja kita yang sedang mengejar masa ya untuk pulang ke rumah ataupun pulang ke pangkuan keluarga yang memandu, kerana ada juga insan-insan hebat ya seperti petugas keselamatan, pekerja penyelenggaraan jalan dan juga pemandu, penghantar barang dan sebagainya yang sedang membantu, yang sedang gigih mencari rezeki. Jadi pastikan kita memandu dengan berhati-hati dan jangan yang menyusahkan ramai pihak, dan utamakan juga keselamatan jalan raya dan pastikan kita mengikut peraturan lalu lintas. Contohnya seperti di lampu isyarat, dan juga sebelum memandu tu pastikan lampu utama berfungsi dengan baik dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, dan saling menjaga, saling beringat kerana keselamatan kita dan juga keselamatan mereka yang sedang bekerja termasuk juga yang sedang memandu adalah tanggungjawab kita bersama. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga terus kekal bersama dengan Nasional FM dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: ini Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia. Dan bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan antara perlawanan dari pasukan Norway dan juga Cote d'Ivoire, di mana sekarang ini sedang melalui Norway 1-0 di minit yang ke-40. Jadi anda boleh saksikan juga kemeriahan dan juga pasukan ini beraksi di saluran Sukan Plus RTM. Dan untuk anda juga sedikit info, di mana Presiden Paraguay Santiago Pena mengisyarkan cuti umum pada hari Selasa bagi meraihkan kemenangan bersejarah skuad kebangsaan negara itu ke atas Jerman yang membolehkan mereka mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Dan Paraguay mencipta antara kejutan terbesar kejohanan apabila menewaskan juara dunia 4 kali Jerman 4-3 menerusi penentuan penalti selepas kedua-duanya terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan dalam aksi pusingan 32 terbaik untuk hari tersebut. Dan ini juga merupakan antara kemenangan yang bersejarah bagi pasukan tersebut. Dan untuk anda juga seperti biasa, anda boleh terus tonton menerusi saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok lah Nasional FM yang bersama dengan saya, temankan saya untuk ke waktu ini. Ada yang masih lagi belum tidur, saya doakan untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang terbaik. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Carefree, rindu bayangan. Kepada mereka yang masih lagi, orang kata dalam hati tu ada yang rindu ataupun masih lagi merindui orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Zaman sekarang ni dah semakin maju kan. Kalau rindu tu, hantarlah pesanan ringkas. Mungkin juga boleh buat video call ataupun mungkin boleh telefon, bertanya khabar dan sebagainya, berbual. Walaupun dalam jarak yang jauh, tetapi boleh mengeratkan lagi silaturahim. Jangan sombong. Jangan kita kata pentingkan diri, nak tunggu yang di sana untuk bertemu dengan kita ataupun bertanya khabar kita. Kita bertanya dulu, tak kisahlah dalam keluarga ke, rakan-rakan ke, dalam hidup berjiran dan sebagainya. Harus kita mulakan dulu supaya dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama manusia. Dan untuk anda juga masih lagi yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nasihatkan juga kepada mereka supaya berhati-hati kerana di beberapa kawasan pada waktu ini hujan lebat, dan juga yang mereka yang sedang memandu dalam keadaan yang berbahaya juga kerana jalan licin dan juga hujan mungkin menyukarkan lagi pandangan untuk sampai ke destinasi. Tetapi apapun, memandu dengan berhati-hati dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Dan ini lagu daripada kumpulan Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: bermain Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Itu dia lagu daripada Siti Fairuz, yang Bila Rindu Aku Sebut Namamu. Lagu yang ditulis dan juga dikeluarkan pada tahun 1988. Baik, saya ingatkan kepada anda lagi untuk mereka yang merupakan peminat-peminat bola sepak yang ingin menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan pada pukul 5 pagi nanti di Salon OK dan juga di RTM Click, di mana pasukan Perancis akan bertemu dengan pasukan Sweden. Mana satu pilihan anda, nanti ada boleh komen ya di TikTok Nasional FM dan juga di Facebook, termasuk juga pada pukul 9 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click, di mana pasukan Mexico akan bertemu dengan Ecuador. Dan ramai juga yang mengharapkan pasukan masing-masing ataupun pasukan kegemaran mereka untuk berjaya ke peringkat seterusnya. Apapun, anda kena tunggu dan juga saksikan sendiri secara langsung. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ini lagu daripada Datuk Sheikh, Lina Has untuk anda.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalam band di lamun rindu. Seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kalau rindu, kita utuskanlah orang kata pesanan, ataupun kalau rindu doakan. Kalau jauh di mata, doakan semoga beliau dalam keadaan sehat, beliau dalam keadaan yang kata sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan untuk yang tersayang ataupun mereka yang jauh di mata. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada, yang memberikan komen di Facebook Nasional FM pada waktu ini, antaranya yang sedang mendengarkan juga bersama dengan Mama Ila Labu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak ganda Aizad Azam, selamat awal pagi, baru terjaga dari lena. Juga ada Noriana Ngah daripada Rauk Pahang, ada Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat pagi GBH Nasional FM sensasi di hati. Terima kasih. Juga ada Sunflower, selamat malam DJ Aizad, juga selamat bertugas, terus layan GBH 12.6. Bersama juga sahabat kita Ita Chot daripada Ipoh, Shah Putra ada ucapan juga, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizad Azam. Semoga kita semua ceria selalu, on jangan tak on. Juga ada Lisau Liu, Anida Wahida, Marsa Saleh dengan ucapannya, selamat bersiaran on sampai pagi, sedang mendengarkan daripada Tawau, Princess Su, Nur Ariza dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana mendengarkan dan juga terus temankan saya untuk waktu ini dan untuk anda. Ini lagu daripada Deja Mos, Di Matamu Aku, Di Jiwa Mudia. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Jangan lupa saksikan perlawanan antara pasukan Perancis dan juga Sweden pada pukul 5 pagi ini di saluran OK dan juga di RTM Click. Dan pada pukul 9 pagi antara pasukan Mexico dan juga Ecuador di Sukan Plus dan juga di RTM Click. Yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jangan lupa muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2020. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ini Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu

Sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak berkatakan mengenai program Salam Baitullah musim ke-18 yang telah melabuhkan tirainya. Dan untuk pengetahuan semua bahawa jumlah tontonan mencatat rekod yang tertinggi, iaitu lebih 19 juta tontonan, dan ia meraih lebih banyak tontonan melintasi pelbagai platform penyiaran. Dan pencapaian ini juga merupakan antara pencapaian yang tertinggi sejak program Salam Baitullah ini diperkenalkan pada tahun 2009. Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail, televisyen menjadi kekal menjadi platform utama dengan merekodkan jumlah tontonan yang begitu tinggi, dan baki tontonan disumbangkan menerusi media sosial serta platform RTM Klik. Jadi terus berikan sokongan kepada program yang begitu manfaatkan bagi kita, dan nantikan juga musim terbaru untuk tahun depan Salam Baitullah. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya, kepada sahabat kita Nida Wahida yang berada di Senai, Johor Bahru yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada bersama dengan kita Ramlah Din, Kak Noh Isa, geng GBH, Muhammad Fahmi Abu Bakar. Selamat malam Abang Lori hadir. Tengah bekerja waktu ni. Kerja elok-elok bang. Berhati-hati di jalan raya. Pandu dengan cermat. Juga sahabat kita Tantari dan juga Mas Mira bersama dengan Jihad Bakar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan selamat pagi juga, dia ada ucapan buat sahabat beliau iaitu Emma Elis, Ida Mira, Ros Aidatun, Nafisa, Aida Fia, Pati Ahmad dan juga ramai lagi yang mengenali diri Jihad Bakar. Dengan ucapan semoga sihat-sihat selalu. Juga bersama dengan Zainah Marina, Nenek Abdul Jalil yang berada di Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan Nasional FM dan juga terus mendengarkan. Dan insyaAllah saya akan kongsikan pelbagai informasi dari masa ke semasa yang tepat dan juga sahih.

0: 找你慢啊，你慢个，
1: Oh, okay tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okay tak?
1: Awak okay tak? Awak okay tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih untuk membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Mini Piala Dunia.
10: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kepada semua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kita cakap berkenaan tentang apa yang berlaku pada dunia. Tapi yang paling awal adalah bagaimana kita ingin mendidik ahli keluarga kita agar semua daripadanya menghormati antara satu sama yang lain. Suami hormat isteri, isteri sayang suami, suami Allah sallallahu alaihi Muhammad sayangi isteri, isteri hormat kepada suami. Tuan-tuan, hormat ni bukan saja isteri kepada suami, suami pun kena ada hormat kepada isterinya para jemaah. Betul. Buktinya apa? Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, lepas Nabi kahwin baru, kan Nabi kahwin 11. Nabi kahwin 11 sebelum mana datangnya riwayat mengharamkan kahwin lebih daripada 4 para jemaah sekalian. Kena faham tu? Lepas dah ada larangan lebih kahwin daripada 4, memang Nabi tak berkahwin dah. Para jemaah sekalian. Cuma lepas Nabi dah kahwin dengan sepupu Nabi, waktu tu tuan-tuan juga Allahumma salli ala Muhammad, dalam mazhab Syafi'i makruh kahwin dengan sepupu, tapi tidak ketika mana zaman Nabi. Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Lepas Nabi kahwin, tuan-tuan tahu apa dia buat? Kita kalau orang lelaki lepas kahwin baru selalu buat apa? Pergi Langkawi, pergi Pulau Tioman bercuti ustaz. Tapi Nabi tidak. Tuan-tuan tahu tak, lepas Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy, Nabi terus semua panggil, Nabi terus masuk ke rumah-rumah isteri Nabi. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan biasa tak dengar perkataan orang rumah? Biasa dengar tak? Orang rumah, kan kita pakai orang rumah. Perkataan orang rumah bukan perkataan yang datang daripada tempat kita ni tuan-tuan. Perkataan orang rumah adalah perkataan yang Nabi sendiri pakai. Nabi sendiri pakai orang rumah. Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar. Setelah mana Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy, maka Nabi terus pergi kepada rumah-rumah isteri Nabi. Nabi ketuk pintu dengan menyatakan, Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah tuan-tuan doa daripada suami untuk isteri. Salam sejahtera ke atas orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ahlal baiti. Ahlal itu ahli, baiti rumahku, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu bila kita kata ini orang rumah saya, para jemaah sekalian, itu adalah perkataan yang sama digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang kasar sikit panggil bini. Bini ni tuan-tuan kasar pada saya. Pada kita ni alam Melayu ni. Tu bini saya tu bini. Bini pula panggil suami. Mana laki aku? Oh, laki bini tak cantik. Suami, cik abang, orang rumah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Habibi, kekasih hatiku. Itu istilah yang lebih baik. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kalau bagi salam dekat isteri dia dalam keadaan yang sangat-sangat indah. Cuba lepas ni balik rumah kita sebut macam itu. Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wahai orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Cuba suami cakap dekat isteri dia, Assalamualaikum orang rumah abang yang dirahmati dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan, kembang tuan-tuan berbunga-bunga ke tiap isteri tuan-tuan. Bila dengar kata ustaz, seronoknya saya ustaz. Dia panggil macam tu kat saya ustaz. Tuan-tuan berjalan tuan-tuan, bulu ketiak naik tuan-tuan. Kembang. Seronok, suami hargai dia. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya itu Nabi memuliakan ke atasnya. Itu cara Nabi muliakan. Macam mana pula cara isteri Nabi memuliakan suaminya? Caranya para jemaah sekalian, cara ni saya bagi kepada satu pasangan yang hampir nak berpisah. Saya bagi dekat dia dan dia amalkan. Apa caranya? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, caranya adalah dalam banyak-banyak isteri, setelah mana kematian Khadijah, isteri yang paling rapat dengan Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tidak diriwayatkan oleh isteri-isteri Nabi yang lain, para jemaah sekalian. Okey, kenapa, apa antara sebab yang menjadikan Aisyah di antara isteri yang Nabi senang dengan dia? Yang pertama, caranya adalah Aisyah kalau bancuh air, walaupun air sejuk, air kosong, dia tak sama dengan isteri yang lain. Apa yang Aisyah buat? Aisyah akan memasukkan azal. Yang ini, Aisyah akan memasukkan madu di dalam air putih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minum, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi akan rasa sangat senang, Nabi akan rasa sangat tenang, dan Nabi akan rasa sangat barakah. Itulah sebenarnya cara Aisyah buat kepada Nabi SAW. Bila Nabi minta air sejuk, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Aisyah akan datang untuk bertemu dengan Nabi SAW, bawa air ini tuan-tuan sekalian. Dan Nabi pun minum dalam keadaan yang sangat-sangat tenang dan barakah. Para jemaah yang dimulakan oleh Allah, ketika mana Aisyah buat begitu kepada baginda Nabi, Nabi senang dengan Aisyah dan Rasulullah juga senang dengan yang lainnya, para jemaah sekalian. Lantas ustaz, bagaimana agaknya Nabi itu mendidik anak-anaknya? Saya nak beritahu para jemaah yang dimulakan oleh Allah, dalam banyak-banyak anak Nabi terbalik dengan kita. Anak Nabi ni ada 7, 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki semuanya meninggal awal. Abul Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semua meninggal awal. Para jemaah sekalian, semua meninggal di bawah umur 2 tahun. Anak perempuan Nabi yang sampai besar tuan-tuan, antaranya siapa? Rogayah, Umi Kalsum, Zainab, Fatimah Zahra. Dan dalam banyak-banyak anak Nabi, anak yang paling bongsu sekali adalah Sayyidatina Fatimah. Tuan-tuan tahu macam mana Nabi SAW itu didik Fatimah? Dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Para jemaah yang dimulakan oleh Allah SWT, dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menceritakan, pernah juga ketika mana Nabi berduduk dengan isterinya, para jemaah dimulakan oleh Allah, waktu itu makanan telah pun habis, maka Nabi kata apa dekat isteri dia? Pergilah engkau melaksanakan solat. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau isteri kita kata, bang, bawang dah habis, kita kata, yang, pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata bawang habis, dia suruh pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak beritahu para jemaah sekalian, Nabi pernah buat begitu dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan subhanallah, cara Nabi didik Fatimah, para jemaah sekalian, Masya Allah tabarakallah, pernah suatu ketika Fatimah bagi tahu kepada Sayyidina Ali, bang, saya penatlah bang, uli gandum ni. Maka waktu itu para jemaah sekalian, Ali kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau pergi jumpa Rasulullah, engkau minta dekat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, supaya dapatkan banduan untuk bantu urusan engkau. Fatimah pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengah-tengah Fatimah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta, wahai Rasulullah, wahai ayahku, sesungguhnya aku sakit, aku penat dalam menguruskan hal dan keadaan ini. Bolehkah kalau aku mendapatkan seseorang banduan agar banduan itu dapat bekerja dengan aku? Tuan-tuan, dulu bila banduan kita dapat tangkap, kalau banduan tu pandai, dia kena mengajar anak-anak orang Islam. Ya, kita tak simpan dia dalam penjara kecuali dia masih ada sifat nak lawan kita. Itu kita simpan dalam penjara. Tapi kalau dia pandai, kita akan suruh dia ajar. Kalau dia boleh buat kerja, kita akan suruh dia buat kerja dengan perhatian. Cuma para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Fatimah minta banduan dengan Nabi, Nabi belum bagi lagi tuan-tuan. Yang Nabi bagi kepada Fatimah itu adalah yang kita sebut sebagai zikir Fatimiyah tuan-tuan. Yang kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Lepas itu kita tutupkan pula dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'mal nazir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, siapa yang tiba-tiba tengah penat? Mungkin ada rider yang bawa motor. Ustaz, ustaz, saya penat bertugas tengah betulkan wiring. Ustaz, saya penat driver, ustaz. Ustaz, saya penat bekerja cuci sekian-sekian. Para jemaah sekalian, kalau rasa penat, pergi menyendiri, zikir baik-baik. Subhanallah, subhanallah. Zikir Fatimiyah. Buat macam Fatimah buat. Simple tuan-tuan, tak sampai 3 minit. Para jemaah sekalian, Allah akan memberikan energi yang cukup biasa kepada entum. Fatimah ni, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, bukannya Sayyidina Ali itu, para jemaah sekalian, tidak boleh berkahwin lebih daripada satu. Boleh. Tetapi oleh kerana Fatimah ni, kudrat dia disebutkan oleh ulama sirah lebih daripada kudrat 4 orang perempuan. Walaupun dia adalah merupakan anak bongsu, para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Dan nasab keturunan Nabi yang paling kuat turun kepada Sayyidatina Fatimah. Daripada perut Fatimah lah datangnya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ulama-ulama yang ada hari ni kan, Habib-habib ni tuan-tuan, sama ada Al-Hamid, Al-Jufri, Al-Khirid, Al-Idrus, para jemaah dimuliakan oleh Allah, majoritinya adalah merupakan datang daripada salurannya Fatimah Zahra yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati, menghampiri jam 6 pagi dan tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan semua yang sudah temankan saya daripada 12.30 malam sehingga ke waktu ini, yang ada yang tak tidur kan, juga ada yang berbual bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi. Dan terima kasih banyak-banyak dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. InsyaAllah jumpa lagi nanti mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga berbuat baik sesama manusia. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ceria Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Allahumma inna nas'aluka minal khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'uzubika minash sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm fathahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'uzubika min sharrihi wa sharri ma fihi wa sharri ma qablahu wa sharri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarrabu ilayha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'uzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa fi'lin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka wa rasuluka wa abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa habibuka wa rasuluka wa abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita lana man min amrin faj'al 'aqibatahu rashada وسلم لنا العقل والإيمان واليقين وجميع ما أنعمت به علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله المحيمن العزيز, kami menadahkan kedua tangan kami pada pagi yang mulia ini dan yang penuh berkat ini di samping melafazkan rasa kesyukuran kepadamu di atas nikmat yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon darimu kebajikan seluruhnya yang segera dan yang akan datang, yang engkau ketahui dan kami tidak ketahui. Dan kami berlindung dengan engkau daripada seluruh kejahatan, keburukan, kini dan akan datang, yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Kami berpagi dan jadikanlah kekuasaan milik Allah, Tuhan sekalian alam. Wahai Tuhan kami, mohon kepadamu kebajikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Dan kami berlindung dengan engkau dari kejahatan yang ada di dalamnya dan kejahatan yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon syurgamu dan segala kenikmatannya dan juga sesuatu yang dapat mendekatkan kepadanya daripada pengucapan, perbuatan, amalan, niat dan i'tiqad. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon segala sesuatu kebaikan seperti yang dipohonkan oleh nabimu, kekasihmu, utusanmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan dan kejahatan sebagaimana perlindungan yang dipohon oleh nabimu, kekasihmu, rasulmu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, engkaulah yang menentukan keadaan kami dalam segala urusan, maka jadikanlah keadaan kami pada jalan yang lurus dan selamat bagi akal kami, iman kami dan keyakinan kami dan keseluruhan nikmatmu ke atas kami dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Ceria Pagi.
2: Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi, anda sedang dengar Langkawi FM. Hari ini bersiaran untuk Rabu 1 Julai 2026. Okey, dan ain ke sini teman anda. Kembali . Yalah, dah masuk bulan baru macam itulah. Okey, dan untuk panduan kita bersama, solat subuh bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 5.55 pagi. 5.55. Dan kami di Langkawi FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan didoakan juga anda bangun-bangun pagi, yalah, sihat-sihat adanya, ceria-ceria selalu, cergas dan kita doa semoga Allah berikan kita berkat, ya, kekuatan untuk berbuat baik dan hati yang selalu bersyukur. Alhamdulillah. Dan kita ikuti renungan yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Sani. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bawakan kali ini ialah hadis 40 Imam Nawawi. Moga-moga insyaAllah sedikit pesanan untuk diri kita, untuk manfaatkan untuk umat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah. Hadis yang pertama iaitu berkenaan dengan niat. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, niat ini ialah sangatlah penting, sebab Allah Ta'ala akan berikan ganjaran atas dasar niat seseorang itu. Mafhum daripada hadis, Imam Nawawi kata apa? Innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Riwayat Muslim. Apa kata hadis ini? Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat, dan juga seseorang itu akan mendapat apa yang diniatkannya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, niat yang baik akan mendorong kita akan menjadi lebih baik. Kalau niat kita tidak baik, akan mendorong kita akan melaksanakan perkara yang tidak berfaedah. Firman Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah Taala berfirman dalam suratul Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Al-mukhlisina lahuddin. Ialah hati yang ikhlas. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, hati ikhlas ini tak mudah nak dapat kalau kita tidak beristiqamah, kalau kita tidak berterusan. Kalau kita buat sekali-sekala, dia tidak akan dapat niat yang ikhlas. Mudah-mudahan insya-Allah, niat ini adalah asas penerimaan amalan. Kalau orang yang berilmu, dia akan sentiasa memperbaharui niat. Kita pun tuan-tuan sentiasa kena betulkan niat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berikan ganjaran atas niat kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat kejayaan dunia, lebih-lebih lagi di akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, selamat pagi kepada anda yang baru dengar Langkawi FM pukul 6.43 minit pagi dah tuan-tuan. Okey, hari ini 1 Julai 2026 dan sekarang ini kita tengok bola lah. Tengok bola, kerja bola, konti bola, okey. Okey, sekarang ni saya sedang tengok di TV. Okey. Okey, betul. Ini antara Perancis dan juga Sweden. Perancis dah pun mendahului 3-0 tuan-tuan. 3 dah no. 3 dah. Ini perlawanan pukul 5 pagi tadi. Kan. Tengah. Ni pun dah di minit-minit terakhir dah. Pagi tadi kita ada perlawanan pukul 1 kan. Satu itu Norway dan juga Ivory Coast. Norway singkir Ivory Coast tempah pertemuan dengan Brazil. Ini Norway menewaskan Ivory Coast dengan 2-1. Okey, tu cerita pagi ni. Sat lagi pula pukul 9 pagi Mexico dengan Ecuador. Yang tu 9 pagi sat lagi, okey. Tapi dah berlalu dua perlawanan dah. Tu hari ni. Esok kita cerita lain tu. Baik, kita ada lagu.

0: It's time for World Cup updates on Activate.
1: Ah, kan terkeluar bahasa Inggeris pula. Tak apalah, tak ada masalah. Kan. Baik, kita nak kongsikan tajuk utama akhbar hari ini. Berita dunia. Tajuk utama berita dunia. Okey, Croatia. Croatia catat rekod suhu baru 39.5 darjah Celsius. Panas tu. Croatia. Sangkakan sejuk, rupanya panas. Okey, WFP mohon $50 juta US. $50 juta Amerika Syarikat bantu mangsa gempa bumi di Venezuela. Seterusnya, PBB kecam serangan konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan. Dan juga tentera Israel tutup pertubuhan kebajikan Palestin di Tebing Barat. Ini Pakistan hadir mesyuarat IOC buat kali pertama sebagai anggota penuh. Palestin dakwa pelanggaran hak asasi tahanan berterusan, dedah penderaan di penjara Israel. Iran dan juga Qatar bincang pelaksanaan perjanjian sementara dengan Amerika Syarikat. Seterusnya, ini gempa bumi, sistem kesihatan Venezuela kritikal. Dan juga kapal kembali berlayar di Selat Hormuz ketika fasa baharu usaha diplomatik AS dan juga Iran. Wabak Ebola ancam ekonomi Afrika, kerugian diunjur cecah $3.6 billion US. Okey, itu antara tajuk berita dunia. Nanti kita kongsi berita dalam negara. Okey, pukul 8.30 pagi. Kita ada ekspedisi.

Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengatkuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangkang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan dipertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sah laku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh diponderai Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah-woh. Dalam pada itu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep jualan rahmah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui jualan ihsan rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita memartabatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos sara hidup. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Ødegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Burke. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Rich Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada kelab itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan sebuah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, lebih sedarjan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jalan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Atiqah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: merupakan pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026.
1: Assalamualaikum, nama saya Alif. Pada tahun ini saya menjaga pasukan Argentina.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya betul, satu jiwa sejuta sorakan 7.22 minit pagi. Ha, okey, penerbit kopi bola, hantarlah. Okey, ini ha, Norway ke peringkat seterusnya. Menewaskan Ivory Coast 2-1 untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia. Sekaligus mengesahkan pertemuan dengan Brazil pada Ahad ini.

fakta Piala Dunia. Tahukah anda Jordan, Uzbekistan, Cape Verde dan Curaçao akan membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia?

0: Ha, dengan kawan pinjamlah 2 kupang, 5 kupang, RM1, RM2. Kalau hak budak-budak besar ni, ha, mungkin hutang dia lagi besar. Hutang rumah, hutang kereta, hutang PTPTN, hutang dengan kawan dan macam-macam lagi hutang lah. Jadi saya nak sebut hari ni sikit sebanyak lah pasal hutang. Dan apa benda yang kita perlu ingat dan kita perlu berjaga-jaga bila mana kita berhutang. Pertamanya, kepada pendengar sekalian, kita kena ingat hukum untuk menunaikan hutang yang kita berhutang ni, duit yang kita hutang ni, dia adalah benda yang wajib. Allah dia sebut dalam surah An-Nisa ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu berhukum dengan adil. Jadi kita kena ingat hutang ini adalah amanah yang mana kita telah berjanji untuk kita bayar. Allah ada sebut juga dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang beriman, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Jadi kita kena ingat bila mana kita dah berjanji untuk menunaikan hutang, kita kena bayar. Allah ada sebut juga dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-2387, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallah adallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha itlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia, yakni dengan cara berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah akan menunaikan untuknya. Jadi siapa yang dah ambil hutang dan berazam untuk bayar, Allah akan permudahkan urusan dia untuk bayar. Barang siapa pula yang mengambil harta manusia ataupun berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah akan membinasakan dirinya. Jadi Allah pesan, siapa ambil hutang ni, niat dia memang tak mau bayar. Ha, contoh pinjaman kawan. Tapi dalam hati kata, aku tak mau bayar lah lepas ni. Ha, Allah kata apa? Itlafahullah, itlafaha atlafahullah. Ha, Allah akan membinasakan diri dia. Dan Allah pesan juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ayyuma rajulin yaddainu daynan wa huwa majma'un alla yuwafihi iyyahu laqiyallah sariqah sariqan. Siapa yang berhutang berniat tak mahu melunaskannya, maka dia akan bertemu pada Allah sebagai seorang pencuri. Dan kita kena ingat, bagi orang yang berhutang ni, Allah ada satu pesanan ataupun ancaman lah. Waman mata wa alaihi dainu falaysa thamma dinarun wala dirham walakinnahal hasanatu wassayiat. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih berhutang, maka di hari akhirat tidak ada lagi urusan dinar dan dirham, yang ada hanyalah urusan berkaitan pahala kebaikan dan dosa kemaksiatan. Jadi kat sini saya nak pesanlah, siapa-siapa yang ada hutang, kita cuba buat apa yang Allah pesan. Dan surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'aqd. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberikan tempoh masa hingga satu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu tulis. Ha, okay? Jadi bila mana kita dah berhutang, daripada sekecil-kecil perkara lah, hutang lah berapa pang pun, berapa ringgit pun, sampailah hutang yang besar-besar ni, kita jadikan amalan untuk kita tulis kita punya hutang tu dalam buku nota. Ha, ataupun kita pesanlah kita kat kita punya pasangan, kat isteri kita ke, kat suami kita ke, ha, yang saya ni ada hutang, ha, hutang dengan pakcik, pak long tu, ha, hutang banyak ni. Ha, kita tulis siap-siap. So bila manalah katakanlah Allah takdirkan kita ditarik umur kita, ditarik ajal kita, ha, jadi kita tahu, ahli keluarga kita tahu, ha, hak ni kena bayar kat orang ni, hak ni kena bayar orang ni. Ha, sebab bila mana kita mati, antara benda yang kena selesaikan adalah hutang. Lepas tu kita tengok kalau orang-orang hak dah meninggal dunia, dia punya waris akan beritahu, siapa yang ayah saya berhutang dengan dia, minta habaq, nanti saya akan bayar balik. So jangan main-main isu hutang. Kita takut-takut bila mana kita meninggal nanti, benda tu tergantung. Orang claim balik kat kita, ni tak banyak hutang. Jadi pesanan kepada diri saya dan kepada pendengar sekalian, kalau ada hutang, kita kena ingat, pertama, hutang wajib bayar. Yang kedua, hutang tu tulis. Tulislah dalam buku nota ke, tulislah dalam Google Drive ke, pesanlah ke siapa-siapa ke, supaya ada rekod tu, simpan dalam file ke, supaya orang tahu kita berhutang dengan siapa. Dan juga seboleh-boleh bayar awal yang mungkin. So kalau kita ada hutang kereta, hutang rumah, hutang PTPTN, hutang apa-apa lagi lah, bayar. Cuba sehabis mungkin bayar awal-awal. Kita tak maulah menyusahkan kita punya waris kemudian hari. Dan sebaiknya juga janganlah kita tangguh-tangguh. Ada duit lebih, bayar. Ada duit lebih, bayar. Janganlah ada duit lebih tu pergi joli dulu. Bayar-bayar. Okay, itulah sekadar pesanan untuk diri saya dan semua. Selamat menunaikan tanggungjawab apabila kita berhutang. Lunaskanlah tanggungjawab anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada pendakwah bebas.

0: Ceria Pagi. Alang Kabar FM, pukul 7.39 minit pagi dah anda dengar suara ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, sopannya.
1: Dia pagi-pagi dia orang macu suara.
0: Macu eh? Sebab tak hancur. Janganlah begitu, Pit.
1: Boleh lah.
0: Tapi Pit memang macu. Pagi ni lah.
1: Pagi ni je.
0: Hari lain? Hari tu pagi seorang-seorang lagi macho. Ui. Dia kena seorang-seorang pagi-pagi ni.
1: Dia seorang-seorang dia tak boleh bercakap. Yo. Dia akan main lagu je.
0: Oh, patutlah itu tak dengar
1: itu,
0: suara.
1: Itu trik dia pasal orang tak bangun tidur lagi.
0: Kan macho sangat tu. Itu lah kontrol macho namanya. Okey, cuaca hari ni, Pit.
1: Cuaca hari ni, Met Malaysia meramaikan ribut petir di kebanyakan tempat bagi daerah Langkawi. Tapi itu hanyalah ramalan belaka.
0: Ramalan sahaja.
1: Ya.
0: Petang malam tak ada hujan.
1: Yang penting dia tak kira lah hujan ke tak hujan ke, kita tengok cuaca macam okey tak okey tu, kita prepare lah, siap payung ke, baju hujan ke.
0: Kan. Ha. Saya sentiasa tengok awak pakai baju kalis.
1: Kalis air.
0: Tak. Bukan kalis air, kalis kecaman.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Itulah hidup sebagai netizen memang macam tu lah.
0: Awak saya tahu.
1: Kita harus bersedia, tak kira lah cuaca tu buruk ke, orang tu buruk
0: yo
1: ke.
0: Okay,
1: kita kena bersedia.
0: Betul tu awak. Tak apalah, biarlah kan kat dia kan. Tapi yang pastinya kita sentiasa bersedia tak gitu. Panas betul. Tu tengok tu.
1: Panas? Mana panas? Baru pukul 7 pagi.
0: Yelah, betul. Mungkin kerana awak berada di depan saya kot. Ya, panas tu.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: #DJ.
1: Julai ini bersama-sama pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Agama Al-Baqiyatus Solihat SMART. Hidayah Nurul Insyirah binti Nur Rizam dan Nur Zawana Nasuha binti Nur Zahunizan. Sabtu 4 Julai 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.